0: Oke, itu memperdua langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita sudah terhubung bersama Mas Gilang selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Gilang.
1: Selamat pagi Mas Dosan.
0: Oke, Mas Gilang bisa di-share ke teman perdua nih seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini. Silakan Mas Gilang.
1: Oke, ya terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan melaporkan pantauan arus lalu lintas pada Selasa pagi hari ini melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di beberapa titik persimpangan yang ada di sekitaran perkotaan Purwokerto. Yang pertama, mungkin yang dirasakan sama Mas Dosan juga ya, dan juga teman-teman yang sedang di jalan. Pada pagi hari ini Purwokerto tidak turun hujan, meskipun juga tidak terlalu cerah, namun juga tidak ada yang turun hujan yang kami pantau dari underpass sampai ke Karangloas, bahkan sampai ke Aji Barang, ini memang tidak turun hujan. Kemudian untuk arus lalu lintas pada Selasa pagi hari ini juga cukup ramai di beberapa titik persimpangan, meskipun di simpang-simpang yang lain kami pantau juga cukup lancar ya untuk arus lalu lintasnya. Dan untuk yang pertama kami ingin melaporkan di simpang Gor Satria pada pagi hari ini cukup padat untuk arus lalu lintasnya. Keempat kaki simpang ini juga untuk beban lalu lintasnya atau banyaknya kendaraannya cukup berimbang ya, tidak ada yang satu simpang yang paling ramai atau yang ramai banget, sementara untuk simpang-simpang yang lain sepi. Ini tapi di simpang Gor Satria di keempat kaki simpang cukup berimbang untuk arus lalu lintasnya, namun kami pantau di satu atau dua kali fase lampu merah sudah bisa menghabiskan panjang antrian kendaraan yang ada di simpang 4 Gor Satria, dan juga tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan di simpang 4 Gor Satria, yang artinya walaupun cukup ramai untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang Gor Satria, namun untuk arus lalu lintasnya cukup lancar. Kemudian di simpang 4 Kebon Dalem pada pagi hari ini juga masih dibantu oleh petugas, cukup ramai untuk arus lalu lintasnya, namun seperti yang juga sudah kita rasakan dan ketahui bersama-sama bahwa ada sistem satu arah di simpang 4 Kebon Dalem cukup membantu untuk melancarkan arus lalu lintas pada simpang 4 Kebon Dalem. Dan juga di simpang 4 Sutosuman di ruas jalan Jenderal Sudirmannya ya, terutama hampir sama juga seperti simpang 4 Kebon Dalem, ada sistem satu arah yang membantu melancarkan arus lalu lintas. Jadi meskipun di simpang 4 Sutosuman khususnya di ruas jalan Jenderal Sudirmannya cukup ramai juga untuk kendaraan pada pagi hari ini, namun adanya sistem satu arah cukup membantu melancarkan sistem melancarkan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kemudian kami pantau di simpang di tengah-tengah perkotaan ya, di simpang alun-alun pada pagi hari ini untuk arus lalu lintasnya sangat lancar, tidak ada hambatan samping yang dapat mempengaruhi atau mengganggu arus lalu lintas pada pagi hari ini. Sehingga untuk arus lalu lintas di simpang alun-alun, baik yang menuju ke arah barat di jalan Jenderal Sudirmannya maupun ke arah utara di jalan masjid, cukup lancar untuk arus lalu lintas di simpang alun-alun pada pagi hari ini. Kemudian imbas dari lancarnya simpang alun-alun juga simpang Sawangan pada pagi hari ini juga sangat lancar ya, kami pantau baik kendaraan dari arah barat kemudian dari arah selatan yang biasanya cukup ramai, ini juga cukup lancar ya, bahkan dari arah selatan cukup sepi kami pantau untuk arus lalu lintas di simpang 3 Sawangan. Dan juga tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di tengah-tengah persimpangan sehingga simpang Sawangan pada pagi hari ini kami laporkan juga cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Kemudian simpang 3 Museum BRI ya, di sisi barat simpang Sawangan, kami pantau untuk arus lalu lintas juga cukup lancar meskipun dari arah barat kendaraan cukup panjang. Namun panjang antrian kendaraan di simpang Musi BRI ini kami pantau tidak sampai ke jembatan yang akan menuju ke underpass ya, artinya masih cukup normal untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini, dan cukup lancar juga arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang Museum BRI. Kemudian kami pantau di sisi selatan ya, perkotaan Purwokerto di bundaran Andang Pangrenan pada pagi hari ini kami pantau cukup padat untuk arus lalu lintasnya. Ini beberapa kali kendaraan harus berhenti dan mengantri untuk bisa melintasi bundaran yang ada di bundaran Andang Pangrenan ini. Khususnya kendaraan dari arah selatan ini kami pantau masih cukup banyak situasinya pada pagi hari ini. Namun kami pantau tidak terjadi kemacetan yang terlalu lama, sehingga untuk Bundaran Endang Pangrenan pada pagi hari ini meskipun lebih ramai, meskipun cukup padat, namun untuk arus lalu lintasnya juga cukup lancar pada pagi hari ini. Kemudian di sisi barat perkotaan Purwokerto ada simpang Karang Luas. Ini lebih bervariasi ya kendaraannya daripada yang ada di perkotaan. Di tengah-tengah perkotaan ada kendaraan barang dan juga kendaraan angkutan yang juga melewati simpang 4 Karang Luas ini. Dan kendaraannya juga kami pantau lebih ramai, khususnya dari arah Aji Barang. Ini cukup ramai, kendaraannya cukup panjang untuk antrian kendaraannya, namun meskipun membutuhkan mungkin lebih dari satu kali putaran fase lampu merah atau traffic light, kami pantau untuk arus lalu lintasnya cukup lancar karena tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di tengah-tengah persimpangan. Mungkin itu yang bisa kami laporkan, dan untuk teman-teman yang mungkin juga ingin memantau secara langsung situasi arus lalu lintas yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan, bisa monggo untuk dikunjungi websitenya banyumaskap.go.id/CCTV ya, di banyumaskap.go.id/CCTV. Nanti di situ juga teman-teman langsung bisa memantau situasi arus lalu lintas yang ada di tengah-tengah perkotaan Purwokerto. Mungkin ingin memantau situasi arus lalu lintasnya atau ingin memantau cuacanya untuk persiapan perjalanan, bisa banget sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Ya mungkin itu Mas Dosen yang bisa kami laporkan. Terima kasih waktunya.
0: Baik, terima kasih Mas Gilang atas informasinya, dan tentunya selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 masih lanjut lagi, masih bareng sama aku Dosam Pradana. Masih juga ada kesempatan buat kamu yang mau share komentar kamu ya, terkait dengan ghosting sama silent treatment. Kira-kira mana nih yang lebih menyakitkan ya? Terus kenapa? Boleh tuh dikasih tahu alasannya ya. Ditunggu sampai jam 9 nanti. Oke? Okay? Nah, kali ini aku punya informasi menarik dari Jambi, di mana ada anak muda bernama Almira Ainun Mahya yang meraih 3 penghargaan sekaligus di ajang internasional Sanremo Junior 2026 di Italia ya. Jadi Almira ini merupakan siswi SMP Al-Falah Jambi dan juga siswi jurusan vokal Purwacaraka Music Studio cabang Jambi. 3 penghargaan yang diraih yaitu juara 2 kategori A3 penghargaan khusus Alice Artemis Vigano dan juga penghargaan khusus Premio Komitato ya, di mana Sanremo Junior ini merupakan kompetisi menyanyi solo internasional bergengsi untuk anak-anak dan juga remaja usia 6 hingga 15 tahun ya. Jadi beberapa bintang besar Indonesia juga pernah mengawali karir internasionalnya dalam ajang ini, termasuk Leodra Ginting juara 1 di tahun 2017.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi. Yow.

0: Fadil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya, bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu. Indonesia.
1: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Shape up and man.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat yang baru aja gabung di Pro 2 FM ya. Kita lanjut bacain lagi yang udah ikutan gabung buat share komentar kamu ya. Antara ghosting sama silent treatment, kira-kira mana sih yang lebih sakit? Coba kasih tahu mamas di sini ya. Oke. Okay. Amalia Putri, hai, selamat pagi. Silent treatment lebih nyakitin daripada ghosting, Kak. Ya. Tapi kalau treatmentnya doang sih kayaknya enak ya. Silentnya itu yang bikin pusing ya. Terima kasih juga ada Farel. Silent treatment itu jahat banget asli. Kamu ada di depan mata tapi dianggap patung ya. Mungkin lagi jonjang ya kalau Bang Banyumas ngomongnya. Lagi jonjang atau lagi main patung-patungan gitu. Lama-lama menjadi patung gitu. Ternyata kelamaan jadi patungnya ya. Mental breakdown beneran sih kalau digituin terus-menerus, mending kabur. Run ya. Fania, thank you udah ikutan gabung. Gak usah milih deh, dua-duanya red flag, tapi jujurly ghosting paling bikin nyesek sih. Kayak benar-benar gak dihargain sama sekali keberadaannya. Ngeri. Ngeri itu kalau tanggal tua gak punya duit. Ngeri itu kalau pagi-pagi udah gacor banget ya. Kayak Kakak Tika, selamat pagi yang lagi dengerin Pro 2 FM pagi-pagi, hits banget ya. Ngeri deh, merinding deh ya, sampai ke bulu-bulu kaki merinding semuanya ya. Ini buat para korban-korban, korban ghosting, korban silent treatment, dan juga mungkin korban-korban ya, korban atau pelaku nih. Pokoknya buat korban yang udah mendapatkan rasa sakit dari seseorang ya. Ingat, rasa sakit ini harus kita segera musnahkan biar kita bisa menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan lagi ya. Ada Mario Geklo dengan korbanmu.

0: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah, Kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih, Kak.
3: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Oke, teman brodo, kita lanjut lagi. Masih ada informasi menarik ya. Kali ini buat kamu yang suka bermain-main di laut ya. Pasti gak asing dong kalau misalkan ada ombak besar seperti di laut ya. Tapi jangan salah, ternyata ada juga ombak yang ada di sungai ya. Jadi fenomena unik ini benar-benar ada di Indonesia, tepatnya di Sungai Kampar Riau. Namanya adalah ombak bono, gelombang pasang yang memang bisa mencapai tinggi beberapa meter dan bahkan menjadi incaran peselancar dunia ya. Jadi ombak bono ini terjadi akibat pertemuan arus sungai dengan air laut pasang yang menciptakan dorongan air kuat ke arah hulu. Dan uniknya, gelombang ini bisa bergerak melawan arus sungai hingga puluhan kilometer ke daratan. Jadi fenomena ini juga seperti dikenal sebagai tidal bore dan hanya terjadi di sedikit tempat di dunia ya. Dan gak hanya unik, ternyata ombak bono ini juga terkenal karena kekuatannya dengan suara gemuruh khas dan juga arus yang memang kuat. Jadi fenomena ini menghadirkan semacam sensasi luar biasa bagi para peselancar profesional dari berbagai negara yang datang langsung ke Indonesia untuk mencobanya. Jadi selain menjadi daya tarik wisatawan alam, olahraga ekstrim dan juga ombak bono ini ternyata juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai dan lingkungan sekitar agar fenomena alam luar biasa ini tetap bisa terjaga.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sobita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sobita dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Spada. Selamat pagi, teman Prodia.
1: Lanjut lagi, masih ada informasi menarik teman Pro 2. Ini ada kabar yang wow, luar biasa sekali ya. Atau biasa di luar nih. Yang jelas keren banget nih teman Pro 2 ya. Ada Kalia yang merupakan siswi lulusan Binus School Serpong, berhasil mencuri perhatian setelah diterima di 7 universitas ternama dunia untuk tahun ajaran 2026-2027 ya. Jadi ada beberapa kampus yang menerima Kalia, di antaranya ada University College London, King's College London, di University of Edinburgh, Kyoto University, Hong Kong Polytechnic University, lalu ada Universitas Indonesia hingga The University of Hong Kong ya. Jadi ketertarikannya untuk mata kuliah untuk berkuliah di luar negeri disebut memang sudah muncul sejak SMP setelah melihat senior-seniornya menerima surat penerimaan kampus impian mereka, dan semangatnya semakin besar setelah mengikuti program studi banding di Inggris ya pada tahun 2025 dan berkesempatan mengunjungi sejumlah kampus ternama secara langsung. Meski kini berhasil meraih banyak acceptance, Kalia ini mengaku perjalanannya tidak selalu mulus ya, dan ia memang sempat takut gagal dan memilih tidak terlalu aktif di sekolah. Namun sejak kelas 10 ia memulai men-challenge dirinya, yaitu keluar dari zona nyaman dengan mengikuti berbagai klub dan juga kegiatan sekolah, hingga akhirnya berhasil membuktikan kemampuannya sendiri. Wow, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan ya. Mudah-mudahan kalian ini bisa terbang tinggi dan setinggi mungkin ya. Oke. Okay? Lagu berikutnya dari The Fly featuring Nagita Slavina dengan Terbang. Kayaknya pas banget ya sama prestasi luar biasa dari generasi-generasi muda Indonesia ya. Semangat tentunya buat kamu yang sedang beraktivitas, buat KKR juga yang sedang mendengarkan ya. Kerja boleh semangat, kuliah boleh semangat, tapi jangan lupa istirahat dan juga makan yang kenyang ya. Karena berpikir, beraktivitas butuh energi yang cukup.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Waspada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Selamat pagi, ada Anissa yang ada di Purbalingga. Ghosting sama silent treatment, kayaknya ghosting ya kak yang paling menyakitkan. Karena menghilang tanpa sebab dalam hubungan, apalagi hilangnya nyari yang lain. Dunggu dapet yang lain dulu baru hilang, biasanya kayak gitu siklusnya ya. Jadi kenalan, ketemuan, jadian, asing, dah gitu ya, ngilang ya. Ada Nuria yang ada di Banjarnegara, thank you udah ikutan gabung. Ghosting karena giliran udah beneran sayang, malah ngilang gak ada kabar ya. Ya karena dia sayangnya sama yang lain ya, jadi sabar dulu ya. Oke, okay. Thank you udah ikutan gabung. Dan kita ke lagu lagi nih teman produ, ada Jonas Blue featuring William Sings dengan Mama.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, kita sapa dulu buat teman-teman yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Firman, ada Tian alias Pisang Diet, lalu ada Agus, Mas Agus Tio Nugroho, Ciki Karage, ada Mermaid, Mas Awal Budi, Hilda Atika, Doc Mod Corner, yang waktu itu kita udah sempat siaran bareng nih di Pro 2 Community, teman curhat Purwokerto juga thank you udah ikutan gabung. Lalu juga ada Isna, ada Z alias Yung, ada Sagittarius juga. Terima kasih yang sudah pada ikutan gabung ya. Nah, kita punya informasi menarik, tapi sebelum itu aku mau bacain dulu nih ya yang udah ikutan gabung. Share komentar kamu ya. Halo, ada Bagas ya. Lebih sakit mana antara ghosting atau silent treatments? Yaitu lebih sakit lihat saldo ATM di tanggal tua sih kalau kata gue mah ya. Iya atuh. Masalah di ghosting mantar dulu ya, mending kita nangis sambil makan seblak level 10 biar makin dapat feel-nya. Oke. Lala thank you, ghosting lah mana ada, parah banget sih ditinggal pas lagi lucu-lucunya tuh berasa kayak beli boba tapi gak dikasih sedotan. Bingung mau diapain, mau dibuang sayang, mau diminum tapi ribet, ngeri-ngeri sedep pokoknya ya. Ya. Yaudah kita ke informasi menarik lainnya nih teman Pro 2. Kali ini mungkin pernah nongol juga ya di tempatmu yang memang sempat ramai terkait video final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial usai juri ini memberikan penilaian berbeda terhadap dua jawaban peserta yang dinilai sama. Jadi dalam perlombaan itu, peserta dari grup C menjawab pertanyaan terkait proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dengan menyebut DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan Presiden. Namun jawaban tersebut justru diberi nilai minus 5 oleh Dewan Juri. Dan tidak lama setelah itu pertanyaan yang sama juga dibacakan grup B dari SMA Negeri 1 Sambas yang memberi jawaban dinilai serupa dengan grup C. Kali ini Dewan Juri justru memberikan nilai 10 dan menyebut inti jawaban sudah benar. Keputusan tersebut langsung diprotes grup C karena merasa jawaban mereka sama dengan grup B. Jadi meski peserta grup C menegaskan bahwa mereka juga menyebut DPD dalam jawaban awal, Dewan Juri tetap menyatakan tidak mendengar bagian tersebut dan meminta peserta memperhatikan artikulasi saat menjawab. Dan kejadian ini juga kemudian ramai menuai sorotan publik termasuk dari akun sekolah SMA NSAPTK.informasi yang ikut menyuarakan dugaan ketidakadilan dalam penilaian lomba tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia. Oke, teman Pro 2, jangan lupa nanti di jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya bareng sama, sebentar kita cek dulu ya. Kita pagi ini nanti di jam 9 bakal ngobrol bareng sama Ketua Moderasi PDI Pari Banyumas ya, terkait dengan cinta sebagai asas dalam beragama ya. Nah, buat kamu yang pengen nonton siarannya, kau bisa tonton melalui YouTube channel RRI Purwakarta nanti di jam 9 ya. Thank you juga, kita juga masih live di TikToknya Pro 2 ya, di @RRI Pro 2 PWT. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih lanjut lagi di Sepada ya. Nah teman Pro 2, di tengah perbedaan yang memang ada di sekitar kita, seperti cara berpikir, budaya, sampai keyakinan, ternyata ini ada satu hal yang sederhana yang bisa jadi jembatan untuk saling memahami, yaitu cinta ya. Nah kali ini Sepada bakal ngobrol mengenai cinta yang bisa menjadi dasar dalam beragama, karena sejatinya agama ini hadir untuk membawa kedamaian, kasih sayang, dan juga sikap saling menghargai antar sesama ya. Dan sudah hadir bersama kita ada kakak dari Penyuluh Agama Islam KUA Wangon sekaligus Ketua Moderasi Beragama PD Ipari Kabupaten Banyumas, ada Kak Muhammad Zainur Rahman MAG. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya nih Kak?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Sehat ya, ya. Di tengah cuaca Purwokerto yang kayaknya akhir-akhir ini lagi panas banget.
1: Panas ya,
0: ya. Oke, okay. Nah teman Pro 2, tentunya kita live juga melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi yang mau nonton boleh langsung meluncur, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Nah Kak Zainur, yep. Mungkin untuk mengawali obrolan kita pada pagi hari ini nih, terkait kita akan mengangkat tema tentang cinta sebagai asas dalam beragama ya. Nah kalau mendengar tema ini, sebenarnya makna sederhananya tuh seperti apa sih gitu?
1: Kalau singkatnya nih ya Kak Dursan, dan juga teman-teman Pro 2, bahwa kalau kita itu beragama, mestinya kita itu memiliki cinta yang dalam. Jadi semakin seseorang itu beragama, semakin dalam cintanya kepada sesama dan juga kepada semesta. Mestinya begitu. Kalau misalkan kita itu beragama, kok malah kemudian jadi kasar, jadi keras, jadi mudah menghakimi, itu berarti ada yang salah dengan cara kita beragama. Singkatnya seperti itu.
0: Nah, menurut Kak Zainur sendiri nih, kenapa sih sebetulnya nilai cinta ini penting banget untuk bisa kita tanamkan dalam kehidupan beragama, terutama buat anak-anak muda nih?
1: Karena sebenarnya Tuhan itu mencipta, ya, mencipta manusia, mencipta segala kehidupan ini adalah dari satu cinta. Jadi asas dari penciptaan ini adalah Tuhan itu ingin dikenal dan dia ingin dicinta, maka dia kemudian mencipta segala sesuatu ini. Jadi cinta itu pada dasarnya adalah asas. Maka dari Tuhan itu bahasanya adalah rahmat. Rahmat itu mudahnya adalah cinta. Kalau kita kepada Tuhan itu kita menyebutnya mahabbah ya. Kalau dari bawah ke atas mahabbah, kalau dari atas ke bawah, dari Tuhan ke seluruh ciptaannya disebutnya rahmah. Itu rahmat atau rahmah itu bahasa lain untuk cinta. Jadi kalau dari asas penciptaannya sudah cinta, maka ketika seorang itu beragama, dia beriman kepada Tuhan, mestinya adalah dia bisa lebih mudah untuk mencintai sesamanya, lebih mudah untuk mencintai semesta, lebih mudah untuk mencintai segala sesuatu. Nah ini penting sekali artinya untuk kaum muda, karena kadang-kadang teman-teman muda ini kita kepengen juga beragama dengan sebaik-baiknya, tapi kadang-kadang malah justru kemudian menjadi fanatisme, menjadi satu bentuk yang kadang-kadang kita mudah menghakimi orang lain, kadang mudah menghukumi orang lain, menjadikan orang lain sebagai objek dari sasaran ketika kita mengatakan oh orang lain itu salah, belum beragama secara benar, kita yang benar. Nah ini justru kemudian jauh dari hakikat dari penciptaan ini, jauh dari hakikat bagaimana seseorang itu mestinya beragama.
0: Nah bicara terkait dengan makna cinta sendiri nih ya Kak Zainur, sebetulnya sejak kapan sih seseorang itu harus mulai dikenalkan dengan yang namanya cinta? Walaupun sebetulnya tanpa harus dikenalkan kan setiap hari dari lahir aja udah dapat kasih sayang dan juga cinta dari orang tuanya. Tapi sebetulnya sejak kapan nih untuk benar-benar kayak dikasih tahu ini loh cinta dan lain sebagainya gitu?
1: Sejak dari dalam buayan ya, bahkan sejak bertemunya ayah dan ibu itu kan dari cinta. Orang ayah dan ibu tidak mungkin dipersatukan kalau dia tidak saling mencintai. Dari situ kemudian menjadi benih cinta, lalu kemudian dianugerahi menjadi seorang bayi gitu ya dalam kandungan, itu di situ full kasih sayang, di situ sudah diajarkan cinta dari dalam kandungan ya gitu. Bahasa cinta dari seorang ibu, bahasa cinta dari seorang ayah, kemudian nanti begitu dilahirkan, meskipun ibu menanggung rasa sakit yang luar biasa, dia setelah bayinya lahir, dia tersenyum dan sangat bahagia. Betapa itu bukan cinta, kayak gitu kan. Jadi dari awal, dari asas kita itu hidup itu semuanya adalah cinta.
0: Nah, Eta, yang namanya perbedaan itu tidak mungkin dipungkiri ya, iya. Zainur ya. Kita hidup memang dengan ada kita indah justru karena adanya perbedaan,
1: ya, betul,
0: gitu kan. Nah, adanya anggapan kalau perbedaan ini kan justru malah bikin jauh ya, atau kayak susah bersatu dan lain sebagainya gitu. Nah, sebetulnya kita sebagai manusia yang sebetulnya kita tuh sadar kalau setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Ya. Setiap orang dilahirkan dengan berbeda-beda.
1: Betul.
0: Gitu kan. Nah, ini gimana cara kita melihat perbedaan itu dalam sudut pandang yang justru lebih positif? Karena kita udah tahu beda, tapi kadang perbedaan itu jadikan masalah nih.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini gimana nih?
1: Jadi kalau kita bisa mengganti ya bahasa perbedaan itu dengan keragaman.
0: Nah,
1: ya kita ganti bahasa perbedaan. Kalau perbedaan itu kadang-kadang kayak aku beda loh sama kamu, gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan ada satu kecenderungan dalam kehidupan itu kita pengen membeda-bedakan diri kita dengan orang lain, karena ada satu dalam batin kita itu ego kita itu itu ingin membedakan diri kita dengan yang lainnya. Maka kita bisa mengganti bahwa perbedaan itu maknanya adalah keragaman. Allah sendiri, Tuhan sendiri itu tidak menginginkan semuanya sama. Tuhan sendiri menginginkan perbedaan itu. Tuhan sendiri menginginkan keragaman itu. Karena dengan keragaman itu justru menunjukkan kemahabesaran Dia. Kalau semuanya sama gak lucu lah. Masa muka kita sama semua.
0: Ya kan? Itu kembarnya terlalu banyak ya.
1: Iya. Orang kembar pun pasti banyak.
0: Ada bedanya.
1: Baik secara sifat dan sebagainya. Justru perbedaan itu atau keragaman itu bahasanya tadi ya. Itu membuat kita itu saling mengenal. Saling asah, saling asuh, saling asih. Dan saling mendewasakan satu dengan yang lainnya.
0: Saya pernah dengar juga nih Kak Zainur. Sebetulnya Tuhan ini bisa saja menciptakan yang sama, tapi memilihnya yang berbeda kan berarti kan ada suatu keindahan, ada nilai positif yang luar biasa. Iya. Tapi kenapa masih kadang perbedaan ini menjadi konflik dan sebagainya. Nah, itu mungkin kita harus lebih melihat ke dalam sudut pandang yang lebih positif ya Kak ya.
1: Iya, jadi kayak tadi misalkan kita melihat ada seseorang yang punya pandangan yang berbeda dengan kita. Sadarlah bahwa setiap orang itu lahir dari latar belakang yang berbeda. Dia mendapatkan pendidikan yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, bahkan genetiknya juga berbeda. Gak mungkin seorang itu harus sama. Isi pikiran orang itu beda-beda. Nah, dari situ saja kita harus menginsafi bahwa oh ya, ini memang sesuatu yang harus kita terima. Ya gitu. Bahkan ketika misalkan dalam satu keluarga pun antara orang tua, antara anak, antara kakak adik pasti juga ada perbedaan. Dan kita harus terima itu dan menginsafinya bagi sesuatu yang asik saja ya gitu.
0: Jadi kalau bahasa anak Gen Z-nya sekarang dibikin chill aja.
1: Oh iya, dibikin chill. Ya, chill. Betul. Dibikin chill.
0: Oke, baik teman Pro2, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Zainur. Jadi pastikan tetap tune in di Pro2 FM.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Oke, teman bro dua, kita lanjut lagi masih ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Zainur, Ketua Moderasi PDI Pari Kabupaten Banyumas. Baik Kak Zainur, tadi kan kita masih udah ngobrol banyak-banyak terkait makna cinta, pengenalan cinta juga ya. Nah, kali ini kita ke kehidupan sehari-hari nih, Kak, terkait contoh sederhana aja lah sikap moderasi beragama yang mungkin bisa dilakukan segenerasi-generasi muda nih. Ya. Ini apa nih?
1: Ya, yang pertama kita tentu harus mengenal agama kita dulu ya, dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak menjalani ajaran agama kita dengan sebaik-baiknya, kita pasti akan salah nih kalau melaksanakan ya ajaran-ajaran agama kita. Jadi kalau kita menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya, nanti kita akan tahu esensi dari ajaran-ajaran agama kita itu, tentu saling mengasihi ya dengan sesama. Dan mencintai juga, maka kita itu tidak akan tergoda untuk menghakimi dan menghukumi dari yang beda pandangan dengan kita. Nah, kalau sifatnya dengan teman misalkan, kita tidak akan canggung lagi bergaul dengan yang beda agama. Dan juga dengan mungkin rekan-rekan sesama kantor ataupun sesama kolega kayak gitu, tidak akan memandang bahwa aku beda dengan dia kayak gitu, bahwa dia agamanya beda nih kayak gitu. Nah, seperti itu sebenarnya menghilangkan kecanggungan kita, dan kita bisa bergaul secara murni satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada prasangka, tidak ada bermacam-macam itu.
0: Maaf. Jadi jangan jangan terlalu fanatik kali ya, tapi harus mengenal.
1: Iya, justru harus mengenal kan, karena dengan mengenal itu kita nanti akan tahu bahwa substansi dari kita beragama itu justru bagaimana kita menghormati agama lain.
0: Karena sebetulnya masing-masing agama itu kan selalu mengajarkan kedamaian, kasih sayang, pasti, toleransi gitu. Jadi nggak mungkin ngajarin yang nggak baik ya gitu ya kak ya. Nah, terkait sekarang kan semuanya serba digital, bahkan media sosial ini dari anak muda bahkan sampai yang pernah muda pun juga menggunakan media sosial. Betul, nih ya kak ya. Nah, ini kan sering juga muncul di sana, kayak kalau biasanya mungkin debat di ruang-ruang debat atau mungkin di secara off air gitu ya, atau secara langsung offline gitu. Nah, ini kadang online, media online, media sosial ini jadi tempat perdebatan, berantem lah gitu. Ini gimana sih tips supaya agar anak muda ini dalam menggunakan media sosial tetap bijak, tidak yang jadi memicu

0: ya kadang-kadang yang jumlahnya lebih banyak kayak gitu, terus kemudian mojokin yang namanya jumlahnya sedikit lah, ini jangan sampai ada yang seperti itu kayak gitu. Kita harus lihat bahwa mereka itu adalah sama-sama saudara kita secara kemanusiaan kayak gitu, dan secara satu bangsa juga. Jadi kalau misalkan kita nggak pengen disakiti nih, dipojokin seperti itu, juga jangan kita nyakiti dan mojokin. Tuhan sama Nabi itu gak suka loh kalau kita itu mojokin orang lain. Itu aja, kita harus ingat betul bahwa seketika kita membuat orang lain terbocok, atau kemudian membuat orang lain itu merasa malu, atau merasa kemudian dia tersudutkan, justru saat itulah kita jauh dari ajaran agama.
1: Gitu. Kecuali kalau terpojoknya karena tempatnya di situ estetik buat ngambil gambar ya.
0: Iya itu beda lagi. Apa-apa ya. Itu namanya ini apa, nyari celah.
1: nyari spot yang bagus.
0: Nyari spot yang bagus.
1: Buat di-update foto bareng-bareng. Betul. Nah, indahnya keberagaman.
0: Iya.
1: Nah, tadi bicara soal media sosial, nah itu terus ngobrolin seputar menyampaikan pendapat nih. Ada enggak sih sebetulnya etika atau adab dalam kita menyampaikan pendapat agar satu, tidak terkesan memaksakan, tidak menyinggung, bahkan menyakiti perasaan orang lain atau apa namanya kelompok tertentu gini.
0: Jadi kita setidaknya selain dari mengenal ajaran kita juga sebagai seorang yang beragama, kenali ajaran dengan baik, ajaran sendiri ya. Terus kemudian juga ya sedikit-sedikit tahulah dengan ajaran apa agama lain. Biar apa? Biar kita itu tidak membawa tema-tema yang mungkin meruncingkan satu perbedaan. Misalkan apa namanya tema-tema yang sifatnya sensitif lah kayak gitu. Nah, kita kalau tahu ya, punya pengetahuan tentang itu, kita jadi tidak apa namanya sembrono dalam berkata-kata kayak gitu. Betapapun mau ngomong kasar, mau ngomong apa yang menyakitkan, itu kita ada barilah, jangan seperti itu kayak gitu. Karena kita sendiri enggak pengin kalau jadi dulu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menekankan, kamu jangan menghina Tuhan-Tuhan mereka. Kenapa? Karena kalau kamu menghina Tuhan-Tuhan mereka, mereka juga akan balas menghina Tuhan kita. Kayak gitu kan. Jadi dari segi itu saja kita sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad bahwa jangan pernah apa namanya memancing satu permusuhan. Justru hormati kayak gitu. Ada satu peristiwa yang apa namanya keren sekali ya. Kalau kita pernah melihat satu film ya yang kisah perang salib itu yang kemudian dimenangkan oleh salah satu pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Di situ umat Islam mengalami kemenangan, tapi tidak ada satupun orang non-muslim itu yang kemudian disakiti atau dibantai, bahkan mereka kemudian diantarkan menuju pelabuhan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh hormat. Bahkan ada satu sequel itu bagaimana seorang Salahuddin Al-Ayyubi itu membenarkan ya apa namanya salah satu simbol dari agama lain itu salib itu yang jatuh kemudian diberdirikan lagi. Itu salah satu bentuk dari penghormatan dan bagaimana dia bertoleran terhadap agama lain. Tentu saja ini kisah film ya, tapi itu bisa menjadi satu inspirasi bagaimana anak-anak muda itu menjaga perasaan lah, menjaga perasaan umat agama lain kalau kita lagi ngobrol di medsos dan sebagainya. Kan enak kalau kita itu saling harmoni, saling hangat, bukan saling caci maki gitu ya. Kalau di dalam istilah Jawa ada satu pepatah yang bagus ya, golek api ojo golek bener.
1: Nah, apa itu artinya?
0: Kalau kita golek api itu sing penting ini api gimana ini. Nah, itu kalau kita itu sudah carinya cari kebaikan aja, kebaikan bareng yang bisa kita bikin bersama. Toh ya yang namanya problem-problem kemanusiaan itu rata untuk semua agama. Ya, jadi kita bisa menanggulangi problem-problem kemanusiaan itu bersama-sama. Contohlah, mudahnya aja, kita kecelakaan di jalan, kita akan ditanya agama kita itu apa.
1: Tapi ya, langsung
0: ditolong kayak gitu. Terus kita juga enggak akan nanya, kamu yang nolong agamanya apa, kan enggak gitu.
1: Lagi sakit ya, kamu agamanya apa nih?
0: Iya, enggak mungkin.
1: Kalau beda, maaf, cari yang lain dulu.
0: Iya, kayak gitu. Jadi bagaimana kita harus ingat bahwa di dalam setiap hal yang kemudian kita itu butuh pertolongan, kita mungkin gak ditolong oleh yang seagama. Kita bisa jadi malah banyak ditolong oleh orang-orang yang tidak seagama dengan kita gitu. Tapi dia care dengan kita, itu bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus ingat bahwa di dunia ini terlalu sempit kalau hanya kemudian golek benernya dewe gitu ya. Cari, kalau kita itu carinya benernya sendiri itu nggak akan pernah ketemu.

0: Karena tidak ada seorang pun atau satu kelompok pun yang bisa mengklaim semua kebenaran. Kita semuanya berbagi kebenaran.
1: Oke, baik. Tuhan Pro 2, nanti kita lanjut lagi, kita break lagi. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.
0: Oke.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: membahas tema terkait dengan cinta sebagai asas dalam beragama. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lagi, kita jawab ini ada pertanyaan yang gabung melalui YouTube channel RRI Purwokerto nih ya, Kak Zainur.
1: Oke, siap.
0: Kita bacain dulu. Ini ada dari R Panggabean. Selamat pagi, mau ngajuin beberapa pertanyaan tentang tema yang sedang dibahas. Yang pertama terkait dengan apakah cinta kepada Tuhan harus selalu ditunjukkan lewat ibadah dan kenapa? Terus yang kedua, bagaimana cara menunjukkan cinta kepada agama tanpa merendahkan agama lain? Dan yang ketiga, apakah bercanda tentang agama melukai hati sesama, kenapa? Terima kasih.
1: Oke, ini pertanyaannya luar biasa.
0: Ini di Brondong ya.
1: Teman Prodo
0: ini. Ini pendengar setiap Prodo dari Cilacap nih.
1: Oh ya ya ya. Yang pertama tadi ini ya, apakah kita kalau mencintai Tuhan itu mesti diwujudkan dalam ibadah ya? Jadi sebenarnya ibadah itu maknanya adalah pengabdian kita. Dapat dikatakan rasa cinta kita itu terwujud memang dalam ibadah. Ibadah itu ada pengertian yang sifatnya ritual ya, yang kemudian itu sudah digariskan oleh agama masing-masing. Ya kalau kita di Islam ada sholat lima waktu misalkan, kemudian ada puasa dan sebagainya, itulah bentuk-bentuk ibadah yang sifatnya ritual kayak gitu. Dan itu sudah digariskan oleh masing-masing agama. Di Hindu juga ada, di Buddha ada, di Kristen, Katolik juga masing-masing ajaran agama itu menggariskan satu peribadatan yang sifatnya ritual kayak gitu. Yang itu sudah pakem ya, dibawakan oleh pendiri dari masing-masing agamanya. Nah kalau ibadah secara luas itu bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan sesama, dengan semesta itu, bagaimana berbudi pekerti baik, bagaimana menghormati orang lain, orang yang lebih tua, bagaimana kemudian kita bisa mengayomi sesama ya, menolong orang yang lemah kayak gitu, bertindak adil, itu juga bagian dari kita beribadah kepada Tuhan. Termasuk yang mungkin relevan ya akhir-akhir ini adalah menjaga alam semesta. Bagaimana kita tidak semena-mena memperlakukan sungai, memperlakukan
0: gunung,
1: hutan dan sebagainya. Itu bagian dari kita beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan artikan bahwa ibadah itu hanya yang sifatnya ritual. Tapi bahwa dalam kehidupan kita, setiap nafas kita adalah satu bentuk cinta kepada Tuhan. Ketika kita melakukan kebaikan, di situ kita sedang beribadah. Ketika kita bertindak jujur, kita sedang beribadah. Ketika kita melaksanakan setiap profesi kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh amanah, maka itu adalah bentuk peribadatan, bentuk cinta kepada Tuhan.
0: Okay. Itu yang pertama.
1: Yang pertama ya, oke ya.
0: Lalu yang kedua.
1: Yang kedua, apa ya tadi?
0: Menunjukkan cinta kepada agama tanpa merendahkan agama lain.
1: Oh iya.
0: Caranya gimana?
1: Kalau kita mencintai agama kita, mungkin ada hal-hal sedikit ya yang kemudian tidak terlalu euforia untuk dibawakan di publik ataupun dibawakan di hadapan orang yang kita tahu betul dia itu orang yang beda agama dengan kita. Jadi tidak usah terlalu show force kayak gitu kan. Tidak usah terlalu menunjukkan aku ini loh agamanya ini begitu. Jadi justru orang lain itu enggak melihat simbol-simbol agama kita, tapi orang lain itu justru melihat budi pekerti kita. Jadi bentuk cinta yang kemudian ingin orang lain lihat, cinta kita kepada Tuhan ya, itu bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya ya gitu.
0: Oke, ya. Nah yang terakhir, bercanda tentang agama melukai hati sesama.
1: Ini apa, sangat tergantung ya bagaimana kadang-kadang dengan sohib gitu ya, dengan teman dekat, candaan kayak gitu udah enggak sampai melukai kayak gitu misalkan. Ya kita lihat siapa yang kita hadapi kayak gitu. Kalau misalkan itu teman yang biasa, teman nongkrong apa yang kadang-kadang gojol-gojolukan kayak gitu ya. Ya kan? Bahkan sampai bawa-bawa masalah agama, dan itu tidak ada persoalan yang dibawa sampai ke hati, enggak masalah sebenarnya. kayak gitu, nggak ada soal. Tapi kalau itu kemudian beda dengan yang apa namanya orang lain atau misalkan bukan tongkrongan kita dan sebagainya, ya mesti ini hati-hati juga gitu ya, jangan kemudian membawa channel apalagi di medsos, karena di medsos itu bisa di screenshot
0: bisa dan nggak semuanya kenal juga ya.
1: Betul, iya, nggak semuanya kenal, akhirnya gara-gara satu dua omongan jadi deh
0: malah jadi pusing ya.
1: Iya kan ya gitu kan, gara-gara medsos memang kita harus hati-hati betul. Tapi kalau sama misalkan tongkrongan yang biasa ngomongnya itu gak karuan, ya itu sih terserah lah kayak gitu. Tapi kalau dengan orang yang memang kita harus tahu lah siapa yang kita hadapi, lawan bicara kita, sehingga kita bisa memperlakukan setiap orang dengan sebaik-baiknya.
0: Oke. Okay. Okay. Nah ini ngomong karena udah ngobrolin soal tongkrongan nih. Nah ini berarti kita masuk ke obrolan yang circle-circlean ya.
1: Iya, boleh, boleh.
0: Nah ini seberapa penting sih sebetulnya apa namanya punya circle dalam mempengaruhi perbedaan atau saling menghormati perbedaan nih. Circle seberapa besar pengaruh circle kita gitu atau pertemanan nih.
1: Circle dan pertemanan itu kalau dalam apa namanya secara hakikat yang dalam basic agama Islam itu sangat berpengaruh sekali, karena kalau kita itu bergaul dengan minyak wangi itu kita akan ketularan
0: wangi.
1: Kalau kita bukan merendahkan profesi ya, bergaul dengan misalkan pandai besi, kita akan kena abunya kayak gitu. Artinya apa? Teman memang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, tapi bukan berarti kemudian kita itu tidak boleh istilahnya berteman dengan siapapun. Ya lihat diri kita, kita model orang yang mudah terpengaruh atau enggak ya gitu. Nah untuk circle itu ya memang kita harus cari circle yang betul-betul di sana kita bisa saling menghormati, saling menghargai kayak gitu ya. Bukan circle yang sifatnya toksik atau malah justru kemudian kita dilukai secara kemanusiaan, tidak dihargai pandangan dan agama kita. Justru kita nyari circle yang betul-betul memberikan kita itu nilai tambah kebermaknaan dalam kehidupan gitu. Jadi ya, circle berpengaruh dan memang harus hati-hati untuk memilih circle. Bukan berarti kita pilih-pilih teman, tapi kita tahulah kapasitas diri kita itu. Kalau kamu memang seorang yang strong, kuat karakter dan gak ada ngaruh, boleh silakan.
0: Mungkin
1: sama,
0: aman-aman aja ya.
1: Aman-aman aja.
0: Tapi ya, kalau kan masih goyang kanan-kiri, goyang kanan-kiri, mending di filter dulu nih.
1: Betul, ya kita cari circle yang bisa menguatkan. Ya menguatkan kita dalam kita menjalani agama atau dalam kita itu bisa berbudi pekerti yang baik.
0: Kan ya, katanya pilih apa nyari baju aja dipilih ya, masa menyilip pertemanan nggak mau milih.
1: betul ya.
0: Oke, nah kita lanjut lagi terkait tema kita yaitu cinta sebagai asas dalam beragama nih ya, Kak Zainur. Kalau dalam Islam sendiri nilai kasih sayang dan juga cinta terhadap sesama itu seperti apa nih diajarkannya?
1: Kalau dalam Islam cinta itu asas ya, jadi saya katakan tadi bahwa orang itu beribadah, ada makna beribadah. Tuhan itu menciptakan kita ya untuk beribadah kepadanya. Nah makna beribadah itu justru adalah mencinta kayak gitu. Jadi ada yang menafsirkan makna dari ibadah atau ubudiyah itu dengan mahabbah ya, dengan dengan mencinta. Ketika kita itu beribadah kepada Tuhan, itu adalah wujud dari cinta kita kepada Tuhan ya. Jadi ketika dengan sesama pun maka kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak Tuhan. Bagaimana berakhlak dengan akhlak Tuhan itu? Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan hamba-hambanya. Tuhan memiliki sifat yang namanya Rahman. Dan sifat Rahman itu bukan terbatas pada hambanya yang beriman atau percaya kepada dia saja, tapi ke semua makhluk, mau yang jahat, mau yang apa, tetap diberikan rahmat oleh Tuhan. Nah kita juga seperti itu, ketika kita meneladani sifat Ar-Rahman, kita berakhlak dengan akhlak Tuhan, kita bisa membersamai siapapun kayak gitu, dengan tidak kemudian, oh ini orang jahat, ini orang yang bajingan dan sebagainya. Oke lah dia punya sisi gelap, tapi dia pasti punya sisi baik. Tugas kita adalah bagaimana membangkitkan sisi baiknya itu.
0: Oke ya, baik. Nah teman Pro 2 kita break lagi ya, dan tentunya kita masih lanjut lagi nanti sampai di jam 10. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.
1: Oke.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kita lanjut lagi ngobrol bareng sama Kak Zainur, Ketua Moderasi PDI Pari Kabupaten Banyumas ya, terkait dengan cinta sebagai asas dalam beragama. Nah, tadi kita udah ngobrol panjang lebar termasuk masalah circle pertemanan ya. Agar apa namanya, kita ibarat kata kalau kita temenannya sama penjual parfum jadi wangi ya. Nah, ini biar makin wangi lagi nih. Mungkin pengen tahu juga nih di generasi muda, selain tantangannya tadi ada media sosial juga dan sebagainya. Sebetulnya tantangan terbesar dalam membangun moderasi beragama di kalangan generasi muda sendiri ini seperti apa nih, Kak?
2: Yang paling besar mungkin sumber ini ya, sumber informasi bagaimana seseorang itu mempelajari agama. Nah, ini juga penting sekali. Jadi bagi teman Pro 2 ya, dalam kita itu mempelajari agama, itu hendaknya kita memilih betul ya sumber pengambilan. Jadi tidak hanya kemudian asal. Kalau di medsos itu memang banjir ya, segala macam
1: informasi ada di situ. Tapi nggak tahu benar enggaknya.
2: Nah, itu kita nggak bisa memverifikasi informasi-informasi itu. Maka kita harus punya basic betul, katakanlah satu sumber pengambilan ketika kita ngaji atau belajar agama itu benar-benar orangnya yang kemudian kita itu belajar darinya itu orang yang terpercaya. Kalau di tradisi Islam itu ada yang namanya sanad ya. Jadi bagaimana kemudian dia itu terpelihara sanadnya. Sanad itu dia belajarnya ke siapa, terus gurunya itu belajarnya ke siapa, gurunya lagi belajarnya ke siapa, terus sampai
1: kayak silsilah gitu ya.
2: Iya, kayak silsilah, tapi itu silsilah keilmuan. Dan itu nyambung kepada para ulama, pada sahabat, dan sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi secara sanad itu betul-betul sambung, yang kemudian yang kita lihat ini akhlaknya bagaimana ya gitu ya. Jadi kalau kita itu melihat akhlak seseorang, dia benar-benar mengamalkan ajaran agamanya, tingkah lakunya sopan, tingkah lakunya mencerminkan ketawaduan, mencerminkan budi pekerti yang mulia, insya Allah kita belajar dengan dia, insya Allah aman kayak gitu. Dan banyak berkahnya. Tapi kalau kita melihat nuhun sewu misalkan, meskipun ilmunya tinggi tapi sifatnya arogan atau kelihatan ego dan sebagainya, lebih baik jangan deh kayak gitu. Karena apa? Karena kalau kita mengambil ilmu dari orang yang punya watak dan budi pekerti yang kurang baik, maka itu juga akan menular kepada kita. Jadi hati-hati betul dalam sumber pengambilan informasi. Terus jangan mudah semua yang didapatkan dari medsos itu kasih tanda kutip dulu deh. Ini mungkin benar, tapi coba di
1: cross-check lagi
2: kepada yang lain. Itu pentingnya kita punya guru ya, punya guru yang betul-betul kita, nggak guru online, tapi guru yang benar-benar kita menghadap, kemudian kita belajar dengan niat serius kayak gitu, dan gurunya betul-betul orang yang terpelihara sanadnya, terbukti dalam keseharian dia ibadahnya, dan bagaimana akhlakul karimah kayak gitu. Insya Allah kalau kita mengambil ilmu dari orang yang semacam itu, juga kita juga akan bisa memiliki hal yang sama sebagaimana guru kita kayak gitu. Jadi soal ini pengambilan ilmu yang penting ya, harus diperhatikan oleh para pemuda ini ya, teman-teman Pro 2, tidak asal dalam kita itu mengambil ilmu dari mana kita belajar kayak gitu.
1: Mungkin terakhir nih Kak Zainur, apa sih harapan dan juga pesan buat teman Pro 2 atau buat yang lagi nonton ataupun dengerin siaran kita pagi hari ini, supaya bisa menjadi generasi yang cinta damai dan membawa energi positif kepada lingkungan sekitarnya?
2: Ada tahapan ya di dalam seseorang itu beragama. Ada tingkat yang pertama itu beragamanya kanak-kanak ya, beragama kanak-kanak itu kita hanya ngikutin aja, nggak tahu apa maknanya, nggak tahu apa artinya. Yang kedua beragamanya orang remaja gitu. Nah, ini sudah mulai nyari tahu, tapi kadang-kadang egonya ini luar biasa, dan ini sudah mulai nyalah-nyalahin yang beda. Dia udah nemu satu, terus kemudian lihat yang beda, oh salah itu salah. Ini satu perkembangan tahapan yang sebenarnya wajar, tapi harus diteruskan ini. Diteruskan menjadi apa? Tahapan yang ketiga, tahapan beragama secara dewasa. Iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu sudah tidak lagi meledak-ledak, sudah tidak lagi melihat sesuatu yang berbeda itu sebagai musuh yang harus dihajar, tapi oh iya, itu kita sudah, kalau ibarat kopi itu sudah kopinya mengendap, sehingga bisa menikmati kopinya dengan baik, gitu ya, dengan dengan penuh kenikmatan. Beragamalah secara dewasa. Kalaupun teman-teman senang belajar, senang mencari, carilah. Tapi jangan pernah memutlakan bahwa kita yang paling benar. Karena apa? Karena ilmu itu luas banget. Ilmu manusia itu hanya setetes air di tengah samudra ilmu Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita sudah mereguk semua kebenaran, karena kita masih setetes. Bahkan setetes pun sebenarnya dibagi di seluruh manusia, kayak gitu ya. Jadi kita masih sangat cetek sekali sebenarnya. Maka terus belajar, jangan berhenti belajar. Karena setiap kita itu wajib belajar dari buaya sampai liang lahat. Jangan menutup buku kita, barangkali ada kebenaran-kebenaran di luar sana yang belum kita ketahui.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih Kak Zainur buat obrolan serunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi sebagai refleksi buat kita semua teman Pro 2 untuk bisa lebih positif, untuk semakin menyebarkan kasih cinta damai ke semua orang-orang di sekeliling kita dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya.
2: Amin, amin.
1: Oke, dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang melewatkan obrolan pada pagi hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyak. Sekali lagi terima kasih Kak Zainur. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Kak ya.
2: Oke.
1: Okay. Dan teman Pro 2, dari obrolan tadi kita tentunya bisa mengingat ya bahwa beragama ini bukan hanya soal hubungan dengan Tuhan, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan penuh cinta, hormat, dan juga kepedulian. Karena ketika cinta dijadikan dasar dalam beragama, maka perbedaan bukan lagi alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan juga memahami. Ya, dan tentunya terima kasih buat teman Pro 2 semuanya yang udah dengerin, yang udah ikutan gabung buat tanya melalui YouTube channel. Juga thank you banget. Selain ini, ada Kakak Dudi Widian yang bakal temani kamu di serangkaian acara Santai Siang dan juga Pro 2 Hitlist ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Aku Dosa Pradana pamit. See you and bye-bye.
3: Miliar juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill.

0: @RRI_Pro2PWT,
1: Pro2FM,
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT,
1: Pro2FM,
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widya untuk edisi kali ini Selasa 12 Mei 2026. Kita ke informasi kali ini terkait dengan kondisi usaha angkutan umum konvensional di Kabupaten Banyumas dinilai semakin memprihatinkan. Meski saat ini juga belum terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, jumlah penumpang angkutan terus mengalami penurunan. Dan berikut laporan dari Damara Sakti.
1: Artificial Intelligence atau AI dimanfaatkan dalam produksi film animasi Babat Baturaden karya SMP Telkom Purwokerto. Teknologi ini digunakan untuk membantu proses produksi agar lebih cepat dan efisien. Film tersebut digarap oleh tim kecil dengan pembagian tugas mulai dari penulisan naskah hingga pengolahan visual dan audio. Sutradara film, Dewis Nur Astrida, mengatakan penggunaan AI menjadi solusi karena keterbatasan waktu produksi. Dengan bantuan AI, proses visualisasi dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Meski begitu, tim tetap harus menyiapkan konsep dan arahan yang detail agar hasil sesuai harapan. Dalam prosesnya, tim juga melakukan banyak percobaan hingga mendapatkan hasil visual yang tepat. Selain itu, riset sejarah tetap dilakukan untuk menyesuaikan tampilan bangunan, pakaian, dan suasana dalam cerita. Melalui proyek ini, tim ingin menunjukkan bahwa teknologi AI dapat dimanfaatkan secara positif dalam menghasilkan karya kreatif dan edukatif.
2: Oke, kenapa kita menggunakan AI? Karena yang pertama itu kan kita ini ya diburu waktu. Nah, jadi kalau kita membuat film yang bikin sendiri dari manual, kemudian kita gambar manual, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Di sini saya juga ingin memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa dengan menggunakan AI itu tidak selamanya konotasinya itu negatif kayak gitu. Ini paling susah itu ketika kita membuat visualisasi dari AI-nya kayak gitu ya. Karena kan kita harus literasi dulu, kita harus kita ingin menggambarkan adegan ini tuh seperti apa sih kayak gitu. Kita harus bikin promnya itu benar-benar harus detail kayak gitu ya.
1: Memanfaatkan teknologi AI dalam produksi film ini diharapkan dapat membuka wawasan generasi muda untuk lebih kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan penggunaan yang tepat, teknologi tidak hanya mempermudah proses produksi, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi dan pelestarian budaya lokal. Ilham Ramdhani melaporkan.
0: Itu dia teman-teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Pro 2 Hit List bersama Kedua Dividan. Nah, teman nih sampai nanti di jam 12 di kesempatan siang ini yang panas. Ya, ada musim kemarau sudah datangkah atau gimana nih ya? Tapi semalam sempat beberapa titik hujan ya, walaupun rute yang aku lewati tidak. Aku kira aku sudah memanggil ritual hujan loh ya, tapi ternyata tidak ya. Jadi kendaraan mayan tuh masih meling ya. Ada, yaudah buat kalian ya yang di kesempatan malam lagi kebiasaan nih. Habis siaran malam soalnya. Kesempatan siang ini ya, mau gabung untuk request lagu bisa, silakan bisa WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 atau gabung juga lewat IG-nya Pro 2 di @rripro2pwt ya. Udah aku update juga terkait dengan hitlist kali ini, 5 lagu ya, 3 Indonesia dan 2 mancanegara. Selain itu juga nanti aku bakal live di TikTok-nya Pro 2, jadi kalian juga bisa request di sana ya. Maka dari itu, buruan untuk Kevin gabung.

klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM Purwakarta.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa kali ini mau bacakan teman kita yang gabung lewat IG-nya Produa nih. Ada siapa nih? Ada Farisa underscore Naura 08 ya. Minta lagunya Cegil dari Nabila Takia aja. Itu juga ada Zatya Vinovic. Minta lagunya dong dari Liodra yang pura-pura. Pura-pura lupa ya. Terus ada Yeni.Lindawati. Minta lagunya nih. Katanya pagi aja kak ya. Sembuh kembali dari Fajar Nur. Oke siap. Udah aku masukin ya. Tinggal aku puterin. Yang lain juga silakan bisa gabung, bisa lewat WhatsApp juga ya di 081-327-312222 selain lewat IG-nya Pro2.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List. Teman Pro2 kali ini membacakan lagi teman kita yang gabung nih lewat IG-nya Pro2 ya. Ada siapa aja nih yang gabung ya? Ada namaku Umi, katanya minta lagunya dong dari Senja Sudut Kota sama El Cipta ya. Terus juga banyak yang minta lagu di Ujung Minggu. Waduh, rame nih ya. Cegel juga banyak ya. Tapi ini misalnya diminta dari Molly.Rahma, terus juga ada ET Real Whisper. Namamu ya. Oke. Ya. Roni Paulian juga banyak yang request ya. Nanti bakal aku putarkan lah ya. Buat pura-pura lupanya tadi udah aku puterin juga. Jadi bisa ganti lagu yang lain. Oke. Yaudah, aku masih cari-cari lagu ya. Untuk aku masukkan ke listnya Pro2. Terus yang ada di WhatsAppnya Pro2 juga abis ini bakal aku bacakan. Jadi, stay tune terus aja. Tetap di 99 Pro2 FM Brokerto, teman terbaik kamu.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di Produa Hit List bersama Kedua Dividian. Ya, yang jelas aku bakal live nih dalam waktu 3, 2, 1. Gak, bentar lagi ya. Ini lagi ketik-ketik dulu aja ya buat ngomongin lagu-lagu yang kamu suka ya di Produa Hit List gitu loh. Jadi buat yang mau gabung juga silakan ya. Bentar lagi ada di TikToknya Produa tuh. Jadi buat yang pengin gabung, buat yang mau dengerin lagu kesukaannya bisa gabung di sana ya. Ini udah nongol ya di live TikToknya Produa ngomongin terkait dengan lagu-lagu yang kalian suka ya di Produa Hit List, dan bisa request lewat chat live-nya, live chat maksudnya. Kebalik-balik ya. Di TikToknya Produa ya. Silakan aja di Produa FM Brokerto atau di @RRI Pro 2 PWT tuh ya. Request lagunya boleh 5 lagu sekaligus 3 Indonesia dan 2 mancanegara ya. Buat yang di WhatsApp juga bakal aku bacakan. Jadi buruan aja yang pengin gabung, silakan aja, waktunya terbatas sampai nanti di jam 12 siang. Oke. Okay?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Halo nih buat kalian juga yang udah gabung ya di TikToknya Pro 2, ada banyak, coba aku baca deh siapa sih, ada Reni Libra, ada Emi Puji, terus juga ada Dapur Isu ya, dan ada siapa nih, ada Dian Putri ya, terus juga ada Anissa, ada mana, oh banyak ya, pusing sendiri aku bacanya, ada Hilda juga ya, oke, ada Afif juga nongol ya, nih. Ada juga yang minta lagu ya lewat WhatsApp-nya Pro 2. Tadi aku sudah mencoba mencari lagunya, udah aku masukin juga ke list playlist gitu ya. Tinggal aku puterin aja gitu. Nih ada teman kita yang gabung minta lagu Adele dengan Hello ya. Tadi ada di WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081-327-312222 ya. Ada Mai ikutan gabung aja gitu. Minta lagunya banyak sih, tapi yang aku masukin ke list yaitu Hello ya. Terus ada yang minta Tunggu Apa Lagi. Ini juga banyak banget yang minta lagu dari Nyoman Paul ya. Khususnya yang ada di WhatsApp-nya Pro 2. Di tadi IG juga ada yang minta lagu Tunggu Apa Lagi dari Nyoman Paul ya. Terus juga ada yang minta lagunya Vanessa Zee sama Roni Palulian dengan Takkan Terulang. Juga udah aku masukin ke listnya Pro 2. Ditunggu aja bakal aku puterin ya. Buat yang lain juga silakan yang ingin gabung. Buruan waktunya makin mepet sampai nanti di jam 12 siang aja. Oke, kita ke lagu dulu, ada Hello nih dari Adele.
3: Hello, it's

Teman Pro 2 ya, makin siang makin rame nih. Khususnya di WA-nya Pro 2 belum aku baca banyak, ada belasan. Tapi lagunya udah aku sortir, udah aku masukin juga ke playlist ya. Terus yang request juga lewat TikTok-nya Pro 2. Apa nih? Oh, ya yeah, nanti coba dah ya. Ada Hakim Danis. Ya yeah, ini barusan nongol nih. Nanti juga aku cari ya. Tapi yang jelas ada beberapa lagu nih yang udah di request seperti halnya Nabila, Takia dengan Terpata Terluka, dan Nona dari Nona yang Shoot ya. Itu juga Seventeen Jalan Terbaik, Rhyme Lode, Ikro ya. Ada siapa sih? Serina Munaf dengan Simfoni Hitam, Liodra, Teganya Kau ya, dan lain sebagainya ya. Yang penting aku udah masukin dulu ke listnya Pro 2 ya. Karena kejar-kejaran juga sama waktu. Oke? Okay? Udah aku mau puterin dah. Kali ini ada, ini juga banyak yang request nih, baik di WhatsApp atau juga lewat chat tadi di TikToknya Pro 2 ya. Ada Vanessa Z featuring sama Roni Palulian dengan Takkan Terulang.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dua Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Santai Siang Pro 2 bersama Kedua Dividian ya. Tapi sayangnya siangnya gak nyante. Kerjaan banyak nyata ada, tapi gak apa-apa lah ya. Buat kalian yang ternyata lagi menikmati makan siang ya, jangan makan mie terus. Kenapa? Karena ada nih seorang pria di Tuban sana, di Jawa Timur, yaitu Edi Utomo ya, yang viral. Kenapa? Karena membagikan kisahnya terkena gagal ginjal kronis stadium 5 usai mengangkat batu ginjal ya, banyak banget, dan juga usianya baru 20-an. Karena kenapa? Rutin makan mie instan. Nah, ini nih buat kalian yang apa-apa mie yang praktis saja, yang enak aja ya. Nah, hati-hati tuh ya, takutnya nanti terkena batu ginjal nih kayak si Edi Utomo. Informasi lengkapnya nanti dulu ya, sabar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Santai siang. Teman berdua, kita bahas nih terkait dengan seorang pria asal Tuban ya, Jawa Timur, yaitu Edi.

tanda-tanda lain yang mirip ya dengan masuk angin. Ia juga sempat didiagnosis dokter dengan penyakit lambung. Tetapi karena kondisinya tidak kunjung membaik, Edi pun melakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga didiagnosis juga ternyata ada gagal ginjal stadium 5. Dan gagal ginjal yang dialami oleh Edi ini disebabkan oleh makanan yang tidak baik gitu ya. Adanya juga tekanan darah tinggi. Menurutnya kondisi ini juga terjadi akibat keseringan makan mie instan. Ia juga mengaku rutin mengkonsumsi mie instan, bahkan bisa sampai lebih dari satu bungkus perharinya. Tuh, yang suka sama mie instan ya, hati-hati. Takutnya mengalami hal yang sama ya. Karena emang penyakit anak muda sekarang tuh udah levelnya naik ya. Kalau dulu paling kades, panu ya, kudis gitu-gitu doang loh. Kalau sekarang, udah langsung kena ginjal gak tuh ya. Minumnya manis, makannya mie instan. Harus dijaga tuh ya. Makan sayur lah ya.

0: Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Sintonía. Santa Isian. Santa Isian.
1: 82 ya, ngomongin terkait dengan mie instan, apakah memang benar ya bisa memicu adanya gagal ginjal? Meskipun enak ya, mie instan ini sebenarnya merupakan makanan yang diproses berlebihan. Dan proses panjang ini juga boleh dibilang ya, itu merupakan proses yang, apa sih namanya, ultra food ya. Selain itu juga melihat laman dari National Kidney Foundation Amerika Serikat ya. Jadi sebuah studi juga menemukan hubungan antara konsumsi makanan ultra olahan dengan kerusakan ginjal itu sendiri. Nah, studi yang dipublikasikan dalam American Journal of Kidney Disease sendiri ini meneliti lebih dari 14.000 orang. Hasilnya juga melihat adanya resiko penyakit ginjal kronis 24% lebih tinggi ya pada kelompok orang yang rutin konsumsi makan ultra olahan. Oh, banyak ya 24%. Nah, tentu saja banyak cara juga ya yang membuat mie instan ini bisa memicu adanya gagal ginjal. Yang pertama adalah natrium berlebih, ini meningkatkan adanya tekanan darah tinggi ya. Salah satu yang paling utama adalah kandungan natrium tinggi pada mie instan. Satu bungkus mie instan ini juga seringkali mengandung sebagian besar atau bahkan lebih melebihi kebutuhan garam harian. Mengutip dari laman Mayo Clinic sendiri ya, setiap orang itu dibatasi mendapatkan asupan natrium setiap harinya tidak lebih dari 2.300 mg atau setara dengan 1 sendok teh aja. Natrium bekerja dengan meningkatkan tekanan darah yang bisa berujung pada kerusakan ginjal. Dan mengutip dari American Heart Foundation sendiri, bahwa tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, ini dapat menyebabkan penyempitan arteri di sekitar ginjal. Akibatnya ginjal tidak dapat menerima oksigen dan juga nutrisi dengan baik gitu ya. Selain itu juga tekanan darah tinggi dapat menyebabkan adanya jaringan parut pada ginjal. Maka dari itu ya, buat kalian nih yang terbiasa untuk makan makanan mie instan setiap harinya ya, dibatasi tuh, mulai dibatasi ya, karena ini terbukti juga ya si Edi, mengalami gagal ginjal untuk stadium 5 ya. Apakah memang benar akibat mie instan? Ya kalau kita bisa menghindari, kenapa enggak gitu ya. Nanti kita akan ulas lagi ya terkait dengan mie instan yang bisa picu adanya gagal ginjal.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Mi lagi ya, mi terus ya. Karena mi ini di apa namanya? Dikatakan bisa memicu adanya gagal ginjal, ya enggak? Nah, kali ini kita cari tahu lagi apakah memang benar ya misan ini bisa memicu gagal ginjal nih. Caranya gimana sih? Yang pertama, karena mi itu mengandung banyak natrium berlebih, meningkatkan adanya tekanan darah tinggi. Selain itu juga kadar fosfor yang tinggi ya, selain natrium. Ini juga ada di dalam mie, banyak bumbu kemasan pada mie instan yang mengandung bahan tambahan fosfat ya, yang dapat meningkatkan adanya tekstur dan juga daya tahan bahan itu sendiri ya. Sebuah studi juga dipublikasikan dalam Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition sendiri. Ini menemukan bahwa faktor fosfor yang tinggi pada mie instan itu juga sangat berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal, sehingga peningkatan resiko adanya kardiovaskular pun meningkat ya. Lain adanya kadar fosfor yang tinggi dan juga natrium ya, mengandung pengawet ya. Jadi hampir semua mie instan ini mengandung bahan pengawet dalam jangka panjang, dan konsumsi zat kimia seperti halnya bahan pengawet bisa merusak adanya ginjal. Makanan mie instan sebenarnya juga boleh-boleh aja. Makanan ini dianggap praktis dan sat-sat ya di tengah minimnya waktu yang ada. Tapi perlu dibatasi juga ya. Kenapa? Karena makan mie instan itu maksimal tidak boleh lebih dari 2 kali 1 pekan. Nah, seminggu 2 kali, jangan kebanyakan ya. Kalau sehari sekali udah kebanyakan tuh ya. Maksimal kan seminggu cuma 2 kali. Tentu saja dari sebuah studi di Harvard School of Public Health sendiri, konsumsi mie instan lebih dari 2 kali pada 1 pekan ini meningkatkan adanya resiko banyak penyakit. Nah, itu dia. Informasi lengkap ya terkait dengan batu ginjal nih, usia 20-an ya, udah masuk ke stadium 5 ya. Ini bisa dilihat di cnnindonesia.com. Dialami pria Tuban usia 20-an ya, mie instan. Apakah memang bisa memicu adanya gagal ginjal? Informasi lengkapnya ada di sana semua.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: siang. Santai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2 nih, kita masih lanjut ya untuk Santai Siang Pro 2 bersama Kedua Dividian tentunya. Dan kali ini aku bakal berikan informasi seputar dunia olahraga ya. Ada apakah memang tanggal 31 nanti ya akan ada iring-iringan kemenangan dari salah satu apa namanya ya kontestan ya sepak bola ya dari Inggris menyanding dua gelar sekaligus, apa kagak jadi sama sekali itu ya. Nanti kita akan ulas itu dikit ya. Tentunya banyak juga informasi menarik lainnya dari dalam negeri juga banyak ya. Jadi stay tune aja bersama Kedua Dividian ya untuk informasi seputar dunia olahraga ya. Panas nih di luar ya, gak apa-apalah. Tapi kan gak mungkin kan kalian olahraga siang-siang kayak gini kan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2 berbicara terkait dengan dunia olahraga nih kali ini ya, terkait dengan anggota komite eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa persiapan dari arena pertandingan untuk Piala AFF U19 di Sumatera Utara hampir rampung ya. Dan tentu aja di tahun ini Indonesia lagi sibuk khususnya untuk olahraga sepak bolanya ya. Dan Piala AFF U19 ini digelar di 3 stadion di Medan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan Medan, dan Stadion Mini Pancing. Nah, turnamen ini juga dijadwalkan akan berlangsung mulai 1 hingga 14 Juni mendatang. Indonesia tergabung dalam grup A, yaitu ada Vietnam, Timor Leste, dan juga Myanmar. Nah, selain itu juga Arya berpendapat dengan menggunakan 3 stadion yang telah dipilih tersebut, Indonesia sebagai penyelenggara ini akan lebih efektif dalam mengatur jadwal turnamen. Arya juga mengaku bahwa persiapan venue saat ini belum mencapai tahap 100% karena ada beberapa indikator juga yang perlu disiapkan. Nah, ya. Untuk stadionnya disiapkan, untuk para pemainnya harus disiapkan juga tentunya ya. Karena Indonesia sibuk sekali ya, dan punggawa kita berarti 17 ya kalau nggak salah ya, itu lagi berlaga juga hidup dan mati ya. Karena ada 3 negara yang sudah dipastikan tidak lolos untuk Piala Asia ya, yaitu Thailand, India, sama Myanmar ya. Indonesia nih tergantung nih lawan Jepang gimana ya, karena kemarin kalah dari Qatar ya kalau nggak salah ya, 2-0 itu dia ya. Moga sih bisa bangkit ya, meraih kemenangan, paling nggak masuk lah ya ke perempat final gitu. Kita kan pingin ya lihat timnas kita tuh masuk ke dalam Piala Dunia gitu loh, walaupun memang masih umur yang 17 ya, bukan yang senior kayak saat ini ya. Kan Indonesia masih belum bisa tuh tembus, walaupun ada kemungkinan kecil ya bisa menggantikan negara-negara yang lagi konflik.

0: Mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Siang. Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman berdua nih, Arsenal terus melaju mantap menuju gelar Liga Primer Inggris ya setelah lama menantikan gelar tersebut. Ya enggak, jadi persaingan yang semakin sengit di akhir musim, di Gunners sendiri menunjukkan mentalitas juara dengan menundukkan West Ham United 1-0 dalam Liga penuh drama di Stadion London ya. Kemenangan tipis ini juga terasa begitu besar, tambahan 3 poin membuat asuhan dari Mikel Arteta ini kembali menjaga jarak 5 poin di puncak klasemen untuk Manchester City ya. Ada kemarin aja Donnarumma ya disenggol, terus bolanya lepas, dihitung gol. Kok kemarin David Raya enggak ya? Itu jadi drama juga tuh ya terkait dengan itu semua. Tapi yang jelas ya, City masih punya tabungan, dan kalau City menang terus dan Arsenal menang terus ya udah otomatis Arsenal jadi juara ya, karena terpautnya juga cukup jauh ya, kalau nggak salah 2 poin ya di akhir tuh ya. Tapi kalau Arsenal toto kalah, nah itu ada kemungkinan City bisa nyalip lagi ya. Jadi ini benar-benar menjadi ujian untuk kedua tim, baik Arsenal dan juga City. Dan Arsenal juga akan melawan PSG nantinya di Liga Champions. Akankah dua gelar disandingkan menjadi satu ya, atau harus kehilangan dua-duanya? Ya kita tunggu aja nih sampai akhir musim.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Erick Thohir secara resmi membuka program Training of Trainers atau TOT, penggerak olahraga disabilitas berdaya di Indonesia Paralympic Training Center. Tepatnya di Desa Delingan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, sebanyak 200 peserta dari 29 daerah mengikuti kegiatan yang menjadi program Kemenpora di bawah Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, ya, bekerjasama juga dengan National Paralympic Committee Indonesia atau NPC, ya. Nah, Kemenpora bersama dengan NPC, para pakar juga serta Chef Dimension dari Asian Games ini juga menyepakati juga bahwa dalam pencapaian banyak atlet disabilitas diperlukan keberadaan para atlet yang kompeten. Itulah yang melatar belakangi dicetuskannya program TOT, ya, penggerak olahraga disabilitas berdaya. Nah, ini nih, ya, semoga dengan adanya program ini muncul juga, ya, piala-piala baru, ya, untuk cabang olahraga yang diikuti oleh rekan-rekan kita yang memiliki disabilitas. Gitu loh, ya, biar bagus, ya. Made Indonesia namanya makin membumbung tinggi. Widih, kan kayak sayap sang Garuda, ya, enggak, mengepakkan dan terbang tinggi.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2 masih ada kurang lebih 1 jam terakhir ya, temenin kamu sama Nadi di jam 3 bersama Kedua Dividian dan bakal update informasi terkait dengan dunia hiburan ya. Ada informasi menarik apa sih datang dari dunia hiburan, nanti kita akan ulas itu semua ya. Wah, banyak artis ya yang muncul. Apa tuh? Nanti dah, sabar ya, kan aku bakal berikan informasi lengkapnya untuk kalian semua. Stay tune terus. Tetap di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu bersama aku, Dodi Widian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM Purwakarta.

0: aku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Santai Siang. Santai Siang. 92 nih Piala Dunia sebentar lagi ya untuk 2026 dan upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 ini dimeriahkan oleh sejumlah artis musisi kenamaan. Ada Katy Perry, ada Lisa, ada Future, ada juga J Balvin, ada juga Taylor, ya, Michael Bublé dan lain sebagainya ya. Jadi perayaan pembukaan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah yakni Meksiko, Kanada dan juga Amerika Serikat. Meksiko nih ya. Upacaranya bakal digelar 90 menit sebelum pertandingan pertama antara Meksiko melawan Afrika Selatan pada 11 Juni di Stadion Azteca. Deretan penampil di negara tersebut juga mencakup adanya J Balvin, ada juga band rock Meksiko peraih banyak Grammy mana ya. Dan juga ada Taylor juga akan manggung di sana gitu ya. Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino juga menyebut pembukaan ini sebagai momen yang akan menyatukan dunia dan juga menampilkan perpaduan budaya serta identitas setiap negara tuan rumah. Di Kanada sendiri pertandingan pembukaan akan mempertemukan adanya Kanada melawan Bosnia ya pada 12 Juni di Toronto begitu. Di sana akan ada Michael Bublé dan kawan-kawan ya. Sedangkan untuk di Los Angeles Amerika Serikat ini juga akan dibuka oleh Katy Perry, ada Future dan juga Lisa Blackpink yang akan tampil di sana. Itu dia informasi lengkapnya ya terkait dengan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Blackpink bakal nongol ya diwakilkan oleh Lisa sebagai pembukaan ya. Di republika.co.id informasi lengkapnya ada di sana semua tuh ya. Jadi yang penasaran mau lihat pembukaan yang berada ya atau siapa aja yang masuk di dalam line up-nya itu bisa lihat tuh ya informasi lengkapnya di republika.co.id.

tamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Aku Hawati Salsabila dari Humas Saka Tangguh Bencana. Salut buat RRI atas siaran Piala Dunia 2026. Thanks sudah nemenin euforia bola sampai ke telinga kita semua. Keep it up dan terus berkarya.

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Ada informasi terkait dengan animasi masa Marsha in the Bear yang akan dibuat film panjang ya untuk pertama kalinya. Dan film tersebut juga akan diproduksi oleh Oleg Kurkovov yang juga adalah kreator asli dari serial 3 dimensi populer asal Rusia tersebut. Jadi Kurkovov ini juga mendapatkan kembali ya kendali kreatif atas karakter-karakter yang telah berakhirnya lisensi yang diberikannya kepada Animacord selama ini. Dan tentunya ya ini film ini akan menjadi panjang. Kenapa? Karena perusahaan produksi animasi independen bernama studio MIM yang berbasis di Los Angeles dan juga Moskow ini memproduksi film dan juga sequel dari Marsha and the Bear ya. Nah, Variety tersebut juga merupakan pemutusan hubungan yang bersih dan juga pihak dari MIM menyebut tim kreatif akan mengandalkan visi baru ya dari karakter animasi tersebut dengan petualangan dan cara komedi yang unik ya. Jadi ini bakal akan diproduksi lagi ya dengan sesuatu hal yang baru ya. Marsha in the Bear. Kalau aku pribadi sih jarang ya lihat anak kecil yang satu ini ya. Bandel. Marsha and the Bear ya. Apakah akan lebih edukatif ya atau masih sama dengan kelucuan dan tingkahnya yang nakal?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

99 Broadway FM, Brokerto, teman terbaik kamu nih. Ya, sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan kali ini bersama Kedua Dividian. Habis ini nanti bakal ada Elsa temani kamu ya. Sampai di jam 8 malam. Oke, okay? Terima kasih buat yang stay tune terus dari tadi di jam 10 sampai kali ini mendekati pukul 3 ya. Yaudah, aku Kedua Dividian pamit dulu. Jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2 sampai jam 12 malam, oke? Okay?

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Siang. Santai Siang. Santai Siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman Pradua. Masih di Santai Siang ya, sesi terakhir. Kali ini bareng sama Gelsa bakal diupdate info lokalan aja sampai jam 4. Sambil ditemani lagu-lagu asik buat nemenin kamu menuju jam-jam rawan ya. Jam pulang kerja ataupun jam beres-beres kegiatan di luar gitu ya. Nah, pokoknya nanti bakal aku balik lagi. Jadi terus aja di sini ya dengan suasana Purwokerto yang cukup cerah di luar sana. Walaupun langitnya agak mendung-mendung, tapi semoga gak hujan duluan ya tahun 2022. Sekarang kita ke lagu dulu, ada Starving Special buat kamu, check this one out.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai siang.
1: Nomor 2, Kabupaten Purbalingga nih secara resmi ditunjuk sebagai tuan rumah putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2025-2026 ya. Jadi penunjukan ini diharapkan gak hanya menggairahkan sepak bola daerah tapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat selama kompetisi berlangsung. Nah, dari Ketua Umum ASKAP PSSI Purbalingga sekaligus manajer dari Persibangga ya, ada Utrias Yanuar ini mengatakan ya, kepercayaan dari PSSI menjadi kebanggaan nih bagi masyarakat Purbalingga sekaligus peluang untuk menunjukkan kesiapan daerah menggelar ajang sepak bola nasional. Nah, tentunya memang pelaksanaan ini diharapkan ya, semoga enggak cuma meningkatkan gairah sepak bola aja, tapi memang benar-benar memberikan dampak positif juga bagi para pelaku UMKM gitu ya. Di sini Persibangga diharapkan juga mampu memanfaatkan dukungan publik sendiri ya untuk tampil maksimal di putaran nasional dan juga mengajak nih supporter dan masyarakat untuk memenuhi stadion untuk mendukung Persibangga pastinya ya, sekaligus menjaga suasana tetap aman dan kondusif selama kompetisi berlangsung. Nah, jadi di sini Purbalingga ya dipercaya menjadi tuan rumah dengan Stadion Guntur Darjono sebagai venue utama ya, dan juga lapangan Garuda Manunggal Wirasaba sebagai stadion alternatif. Jadi keduanya akan digunakan untuk menggelar rangkaian pertandingan mulai dari babak 64 besar, 32 besar sampai 16 besar. Nah, untuk waktunya sendiri nanti ajang Piala Liga 4 Nasional musim 2025-2026 ini dijadwalkan bakal berlangsung mulai 30 Mei sampai 11 Juli 2026.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Santai siang. Santai siang. Dan tentunya kali ini aku ada update baru lagi ya buat kamu. Kita beralih ke SMA Negeri 1 Karangkobar yang ternyata yang kokurikuler ya, eksplorasi karavan lokal. Wah, jadi memang bisa dibilang ya, ini dari SMA Negeri 1 Karangkobar kembali menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan kreativitas dan juga karakter peserta didik melalui kegiatan gebyar gelar karya kokurikuler kelas 10 yang diselarakan di hari Senin kemarin ini ya, dengan kegiatan yang seru banget. Jadi mereka itu benar-benar melakukan banyak kegiatan seru ya, termasuk ada inovasi tradisi ya, batik shibori, terus juga eksplorasi karavan lokal dalam olahan bahan tradisional. Oi, keren. Jadi memang dari suasana pagi ya di lingkungan sekolah tuh udah semarak banget ya. Jadi seluruh siswa kelas 10 tuh antusias banget menata stand mereka, mempersiapkan berbagai produk hasil karya, dipasarkan kepada warga sekolah, dan tentunya acara ini digelar di lapangan, jadi terbuka, ada penampilan live music juga dari band Semansaka, ada penampilan spesial juga dari band Infinite Bliss ya, yang berhasil menambah semangat dan juga kemeriahan acara. Wah, gokil, seru banget ya. Selain pameran dan juga bazar kuliner tradisional, kegiatan ini juga menjadi media pembelajaran ya bagi para siswa melalui proses produksi hingga pemasaran. Siswa ini dilatih untuk bekerja sama, berpikir kreatif, membangun komunikasi, dan memahami dasar-dasar entrepreneurship ya, dan juga marketing. Wih, keren ya. Keren.

Dan kali ini aku bakal update kamu juga dengan tim-tim di sini ya, 18 tim futsal SDMI ini ikuti Liga Futsal Pelajar di Kabupaten Tegal untuk tahun 2026 dan berdua. Jadi di sini Asosiasi Futsal Kabupaten Tegal atau AFK menggelar Liga Futsal Pelajar Piala Bupati Tegal 2026 dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Tegal ke-425. Jadi Liga Futsal ini berlangsung di Gor Indoor Trisanja Slawi mulai tanggal 4 Mei sampai nanti puncaknya final di tanggal 15 Mei 2026 tahun Pro 2. 15 Mei berarti di hari Jumat ini ya. Nah, itu diikuti oleh peserta dari siswa SD hingga SMA, SMK, tim futsal se-Kabupaten Tegal. Wah, jadi ramai banget Liga Futsal ini ya tahun Pro 2. Dan Liga Futsal ini tidak hanya sekedar kompetisi atau pertandingan aja, tapi juga lebih dari itu, merupakan wujud kekompakan dan juga solidaritas dari pelajar Kabupaten Tegal. Wih, keren ya. Ini jadi salah satu terobosan dan juga apresiasi ya dengan adanya futsal diikuti oleh siswa SD maupun MI di Kabupaten Tegal juga. Keren, ini jadi wadah buat teman-teman melatih kekompakan dan juga untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang futsal.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Santai Siang sesi terakhirnya udahan dulu ya tahun berdua, karena abis ini bakal lanjut. Aku bakal temenin kamu di Sore Ceria. Pokoknya dari jam 4 sampai jam 7 nanti ya, bakal aku update dengan hal seru, buka tema juga. Pokoknya seru banget temenin jam-jam pulang kamu, jam santai kamu ya tahun berdua. Jadi terus aja merapa di sini di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Di channel dari Jalan Jenderal Sudirman Poada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah info Pro 2 edisi sore hari ini. Ribuan hektar lahan pertanian di Kabupaten Tegal terancam gagal panen akibat jebolnya bendung Cipero. Petani mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan permanen guna mencegah kerugian ekonomi yang lebih luas. Berikut laporan dari Hanan Ma'ruf.
1: Bendungan Cipero di wilayah Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal berdampak terhadap ribuan hektar lahan pertanian. Para petani berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar aliran irigasi kembali normal dan aktivitas pertanian dapat berjalan kembali. Salah satu petani asal Desa Sidemulia, Kecamatan Warureja, Bandun Ahmad Sugiroso mengatakan kerusakan bendungan berdampak langsung terhadap hasil panen petani. Bahkan sejumlah tanaman padi yang sudah memasuki usia tanam puluhan hari dilaporkan gagal panen.
2: Yang jelas dampaknya banyak, karena air dari bendungan Cipro itu bisa mencakup pengairan Soradadi dan Warureja. Bahkan ada yang tanam sekarang masih usia padi 60 hari itu di wilayah Soradadi itu gagal panen.
1: Selain berdampak pada pertanian, kondisi tersebut juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Banyak warga yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian, kini terpaksa menganggur akibat lahan sawah yang tidak dapat digarap. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tegal Komisi 3, Muhammad Zainuddin mengatakan, pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya penanganan sejak awal bendungan mengalami kebocoran. Namun karena cuaca buruk dan tingginya debit air membuat proses perbaikan sempat terkendala. Menurut Zainuddin, pemerintah sempat melakukan pengalihan arus air sungai sebagai solusi sementara agar petani tetap dapat menjalankan musim tanam kedua. Akan tetapi, tanggul sementara yang dibangun beberapa kali kembali jebol akibat hujan deras dari wilayah atas.
3: Provinsi sudah menyampaikan, nanti akan segera dilaksanakan pengalihan arus, tidak langsung diperbaiki bendungannya, tapi pengalihan arus yang ini air langsung ke utara, tapi dialihkan untuk lewat saluran sekunder. Tapi ya itu karena cuaca juga, setelah hampir selesai, udah 80% waktu itu, ternyata hujan dari atas ya, sehingga kiriman air itu lumayan besar, jebol lagi satu kali.
1: Petani berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen terhadap bendungan Cipero agar aliran irigasi kembali normal. Normalisasi bendungan dinilai penting untuk menyelamatkan ribuan hektar sawah dan mencegah kerugian petani yang semakin besar. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99 Brado FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore tahun berdua. Lanjut ya, bareng sama Elsa yang bakal temenin kamu di sore ceria. Pokoknya sampai jam 7 aja. Jadi buat kamu bisa terus merapat di sini. Ini jam-jam pulang kebetulan ya. Jadi sambil menunggu jemputan atau lagi di jalan, lagi on the way gitu ya, hati-hati di jalan, sambil aku temenin sama lagu-lagu asik ya. Ngebahas tema tentang, kamu pernah ikut lomba gak sih zaman sekolah? Kayak mungkin lomba cerdas cermat, olahraga, atau lomba apa nih? Apapun itu boleh sharing aja bareng sama aku di sini. Kita cerita yang santai-santai aja, sedikit nostalgia juga sama masa lalu ya, masa-masa zaman-zaman sekolah, entah SD atau TK, mungkin TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Boleh sharing bareng sama aku di sini ya. Dan nanti juga bakal ada live TikTok. Nah, gabungnya bisa di Instagram juga, di WhatsApp. Makanya langsung deh follow ya. Nanti aku bakal bikin story abis ini. Jadi langsung gaskan. Dan yang pasti tahun pro 2, aku bakal puterin dulu ada satu lagu. Kali ini ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. So, enjoy the song.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Ada gerakan baru dari salah satu membernya Blackpink, ada Lisa. Lisa ini baru-baru ini dikabarkan bakal tampil di pembukaan untuk Piala Dunia FIFA 2026 ya. Wih, gokil ya. Jadi pembukaan

ikut memeriahkan ya. Nah, kehadiran Lisa juga menandai kedua kalinya artis K-pop tampil di acara pembukaan Piala Dunia ya. Setelah sebelumnya ada Jungkook ya yang ngebawain lagu resminya Dreamers ya di Piala Dunia 2022 di Qatar ya tahun berdua. Wih, gokil. Keren. Nah, untuk FIFA World Cup tahun ini kan digelar di Amerika Serikat dan juga Kanada serta Meksiko ya. Jadi FIFA ini bakal menyiapkan 3 upacara pembukaan berbeda di masing-masing negara tuan rumah. Nah, di Mexico City, panggung pertama akan digelar di 11 Juni ya di Estadio Azteca, yang di sana tentunya penampilan-penampilan musisi Latin ya, ada Alejandro Fernandez dan lain-lain ya kan. Nah, acara yang sama juga di Meksiko ya, itu tuh sebelum laga antara Meksiko dan juga Afrika Selatan ya, menjadi salah satu dari 104 pertandingan di turnamen ini ya tahun berdua. Sementara acara di Toronto ini akan menghadirkan ada Michael Bublé, ada Alanis, ada Alicia Cara juga di tanggal 12 Juni. Wih, gokil banget ya. Ini menarik banget sih karena kan emang tuan rumahnya ada 3 negara ya, jadi bakal digelar secara besar-besaran juga, apalagi ini adalah ajang sepak bola terbesar ya, jadi emang udah dinanti-nanti ya. Dan RRI ini menjadi official ya untuk menyiarkan juga. Wah, pasti seru banget kan. Jadi kita terus ya di sini, termasuk di Pro 2 FM Purwokerto.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya ke depan.

Kalau ngomongin soal lomba-lomba ya tahun berdua, ini emang biasanya dari SD, bahkan dari TK, SD, SMP, SMA, setiap jenjang tuh pasti ada lomba-lomba. Apalagi akhir-akhir ini kan lagi era ataupun rame masa-masa FLS 3N ya, festival pokoknya seni dan sastra ya, yang pastinya diikuti oleh teman-teman sekolah gitu kan, di SD, SMP, bahkan tingkat SMA juga ada. Bahkan kalau di tingkat kampus juga ada pekan seni mahasiswa ya, itu kan termasuk lomba juga. Pokoknya banyak banget lomba yang bisa dibilang gak cuma lomba buat olahraga aja, seni aja, tapi juga ada cerdas cermat ya kan. Terus ada, pokoknya semua itu bisa dilombain ya Tempro 2, iya gak sih? Dan aku pengen tahu deh, kira-kira apa sih lomba yang pernah kamu ikuti di zaman-zaman sekolah dulu gitu ya. Biasanya dulu zaman sekolah tuh lomba karena ditunjuk atau juga karena mungkin guru-guru tuh ngeliat kemampuan kamu, jadi kamu ditunjuk ya, atau juga didaftarkan orang tua juga ada, ya gak sih? Nah, aku pengen di-sharing aja dari teman Perdua. Kali ini aku mau menyapa yang gabung di Instagram dulu, @dari Perdua PWT. Halo, selamat sore. Ada Mbak Ilmi ya. Kalau Mbak Ilmi ya, dulu pas SD pernah ikutan ini PBB. Wah, ini di kepramukaan juga banyak lomba-lomba ya. Terus ikut pesta siaga. Wah, asik bener. Kemah ya. Oke, thank you ada Navian juga. Terima kasih udah gabung di sini. Aku dulu pas SD pernah ikutan lomba gambar sama kaligrafi. Wah, iya lagi. Dulu kayaknya ada ya lomba gambar dan kaligrafi, dan aku enggak ikutan sih karena aku enggak bisa gambar ya. Oke, terus juga mau menyapa yang gabung di WhatsApp dulu di 081-307-31-2222. Halo, ada Mbak Nuria. Selamat sore Mbak. Ini waktu SD ya, pernah ikutan lomba matematika di tingkat kecamatan. Wah, keren. Terus juga ini Mbak Nuri juga sharing ya. Jadi waktu SMP pas ujian sekolah ya, pelajaran PPKN, ini juga nilainya dapatnya paling tinggi loh. Wih, keren, dapat nilai 9,5 ya. Nilai tinggi banget ini. Belajarnya semangat banget sampai hafal undang-undang, macam-macam hukum, tapi sekarang udah lupa. Waduh. Emang ya dulu pas SD tuh kita hafalannya kuat banget ya, Mbak ya. Tapi keren loh sampai dapat nilai paling tinggi ya. Keren-keren. Bahkan pas SD juga ikutan lomba matematika. Wah, ini mah pinter Mbak Nuria ini. Ini apa, pengalaman yang gak terlupakan ya. Karena emang pas zaman SD SMP tuh ikut lomba tuh senengnya bukan main ya, kayak seru gitu ya, dan gak ada beban ya. Seneng-seneng aja ya. Makasih Mbak Nuria udah sharing di sini ya. Dan juga buat kamu Tanpa Dua yang mau gabung juga boleh banget, ditunggu ya. Aku bakal temenin kamu sampai jam 7 malam aja. Jadi terus merapat ya di

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini, kau dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Loh, Kontan, sana kita duduk.
3: Iya dong lah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Ada kartun dari yang kita tahu ya, Marsha and the Bear ya. Ini kan salah satu kartun yang lucu banget ya. Film Rusia yang rame, aku ya suka nonton ya. Bahkan ikonik banget ya, Marsha and the Bear, Marsha dengan baju magentanya ya kan. Terus Bear, pokoknya ceritanya lucu ya, walaupun gak ada dialog yang jelas ya, kan pakai bahasa Rusia juga, kita gak tahu juga ya, tapi lucu gitu. Dan tau gak sih ada kabar baru, karena animasi Marsha and the Bear ini kabarnya bakal dibuat film panjang pertama. Wow, jadi ini nanti bakal jadi film panjang ya, diproduseri atau diproduksi ya maksudnya oleh Oleko Zhukov ya, yang juga kreator asli dari serial animasi 3D ini gitu. Jadi ini bakal menarik ya, kira-kira bakal seperti apa ya, ini kayaknya anak-anak suka ya, bakal rilis juga mungkin di musim-musim liburan ya, karena to be honest aku belum tahu ya. Jadi rencana perdana dari studio ini adalah menyelesaikan proses produksi film panjang pertama nanti di akhir 2028, jadi masih cukup lama ya, tahun 2022. Nah jadi memang kita lihat ya, sebenarnya ini pertama kali tuh acara ini ya itu diluncurin di 2009. Jadi emang udah lama banget gitu ya. Dan banyak yang suka, episode-episodenya juga lucu-lucu ya. Ya gak sih? Aku sampai lupa sekarang udah menambah episode gak tuh ya. Tapi bakal menarik sih. Karena bakal jadi film panjang pertama. Kira-kira bakal gimana ya, Marsha and the Bear. Kita tunggu aja. Karena masih lama ya. Ditunggu aja karena masih proses-proses praproduksi. Pokoknya 2028 lah. Ya kita tunggu aja kabar baiknya ya, tahun 2022.

Aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Nomor 2, sekarang Seti kita cari tahu dulu ya, kira-kira gimana nih situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, sore ini kita akan dengarkan laporan langsung dari operator CS yang sudah terhubung. Kali ini ada Mas Gilang. Selamat sore, Mas Gilang.
4: Selamat sore, Kak Irsa.
3: Oke, kira-kira untuk sore hari ini, kira-kira situasi dan kondisi lalu lintasnya seperti apa nih? Silahkan.
4: Iya, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan pantauan langsung kami mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV APCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Seperti yang juga dirasakan sama KRSA mungkin ya dan teman-teman Pro 2 yang lain, bahwa untuk cuaca pada sore hari ini ternyata cukup cerah ya, setelah tadi siang sempat beberapa titik ada yang gerimis. Namun untuk sore hari ini cukup cerah untuk cuacanya, dan untuk arus lalu lintasnya ini di beberapa titik sudah cukup lancar, dan di beberapa titik cukup banyak untuk kendaraannya, meskipun juga arus lalu lintasnya secara umum masih tetap lancar. Seperti yang ada di simpang 4 Gor Satria, untuk arus lalu lintasnya secara umum lancar, meskipun dari arah selatan kami pantau untuk antrian kendaraan khususnya untuk mobil pribadi atau kendaraan roda 4 cukup panjang, sehingga mungkin untuk kendaraan roda 4 membutuhkan waktu mungkin ya dua kali fase lampu merah untuk bisa melintasi simpang 4 Gor Satria ini. Namun untuk overall untuk arus lalu lintas di simpang 4 Gor Satria masih cukup lancar karena tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Kemudian kami pantau di simpang 4 Kebun Dalem untuk volume lalu lintasnya cukup rendah pada sore hari ini. Biasanya kendaraan dari arah di ruas jalan Gatot Subroto cukup ramai, namun untuk sore hari ini cukup sepi ya. Malam yang cukup panjang untuk antrian kendaraannya atau cukup ramai kendaraannya itu dari arah selatan. Namun meskipun begitu, untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di simpang 4 Kebun Dalem masih cukup lancar juga. Dan juga terjadi di simpang 4 Sutosuman, kami pantau pada sore hari ini juga cukup lancar untuk arus lalu lintasnya, seperti yang juga sudah dirasakan dan diketahui oleh teman-teman semua bahwa ada sistem satu arah membantu melancarkan arus lalu lintas di simpang Sutosuman khususnya di ruas jalan Jenderal Sudirmannya. Kemudian untuk simpang Alun-Alun pada sore hari ini kami pantau juga cukup sepi ya. Untuk arus lalu lintasnya sangat lancar dari arah jalan Jenderal Sudirmannya timur ke barat maupun ke ruas jalan Masjid ke arah utara. Ini juga masih sangat lancar untuk arus lalu lintas pada sore hari ini. Kemudian lancarnya simpang Alun-Alun juga berimbas ke simpang Sawangan yang juga sore hari ini cukup lancar. Kendaraan yang biasanya dari arah timur dan arah selatan cukup panjang dengan kendaraannya, cukup banyak volume lalu lintas kendaraannya, namun sore hari ini cukup sepi dan juga arus lalu lintas sangat lancar di simpang 3 Sawangan. Begitupun di sisi barat simpang Sawangan di simpang Museum BRI, untuk arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Meskipun antrian kendaraan dari arah barat ya, dari arah underpass ini cukup panjang, bahkan mungkin sampai mengekor ke jembatan yang menuju ke underpass. Namun untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar, hanya mungkin catatan di simpang Museum BRI untuk teman-teman yang dari arah barat dan membawa kendaraan roda 4 atau mobil pribadi ini harus sabar ya, harus lebih sabar sedikit karena mungkin membutuhkan 2 atau 3 kali putaran alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL atau traffic light untuk bisa melintasi simpang Muslim BRI karena memang panjang antrian kendaraan cukup panjang pada sore hari ini. Kemudian kami pantau juga di sisi barat perkotaan Purwokerto di simpang 4 Karangluas. Ini cukup ramai sudah untuk kendaraannya. Tadi mungkin sekitar 4:30 masih cukup sepi ya. Untuk sore hari ini jam 17:05 kurang lebih. Untuk kendaraan di simpang 4 Karangluas cukup tinggi volume lalu lintasnya, khususnya dari arah Aji Barang atau dari arah barat. Kendaraan roda 4 baik itu mobil pribadi maupun kendaraan barang dan kendaraan angkutan penumpang juga cukup banyak. Namun untuk situasi arus lalu lintasnya masih cukup lancar karena meskipun antrian kendaraan cukup panjang khususnya dari arah barat, namun tidak terjadi penumpukan di tengah-tengah persimpangan yang ada di simpang 4 Karangluas. Dan terakhir kami pantau di bundaran Andang Pangrenan, ini di Jalan Gerilya ya. Sore hari ini juga cukup banyak untuk kendaraan yang melintas, dan juga di bundaran terjadi beberapa kali perlambatan lalu lintas untuk antrian kendaraan yang melintasi bundaran. Jadi teman-teman yang melintasi bundaran Andang Pangrenan mungkin untuk lebih berhati-hati agar tetap terjaga keselamatan berkendaranya, karena untuk arus lalu lintas pada sore hari ini atau volume lalu lintas pada sore hari ini cukup tinggi di bundaran Andang Pangrenan. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin juga memantau langsung situasi real time CCTV ATCS dan suruh hubungan, mungkin persiapan untuk kepergian ya, untuk ngecek arus lalu lintasnya di simpang Gor Satria dan simpang-simpang yang lain seperti apa, dan juga mungkin butuh untuk memantau info cuaca di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya seperti apa, bisa langsung berkunjung saja ke website banyumaskap.go.id/CCTV ya, sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. di situ nanti teman-teman bisa memantau langsung arus lalu lintas di beberapa titik persimpangan yang sudah tersedia CCTV dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ya mungkin sekian Mbak Elsa.
3: Oke, baik. Terima kasih Mas Gilang untuk informasi dan juga laporan lintas pada sore hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
4: Siap,
3: Mbak. Oke. Siap. Dan tentunya teman Pro 2 kamu bisa simak untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore setiap hari bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Produa Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Produa Purwokerto untuk Indonesia.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

salah satu grup kebanggaan kita dan Nona. Jadi baru-baru ini mereka tuh tampil di sebuah kanal YouTube ya yang mencuri perhatian banget ya, di The First Take ya. Jadi di episode 665 yang udah diumumin juga di Instagram resminya The First Take ya. Ini juga memperkenalkan Nona sebagai grup perempuan yang lagi naik daun ya. Wih, akhirnya mereka tampil di sana ya tahun berdua. Gokil. Karena ini jadi salah satu acara yang emang keren banget ya, yang udah ditunggu-tunggu juga. Dalam penampilan itu juga mereka bawain lagu andalan mereka Shout, dan pastinya video penampilan mereka juga langsung ditonton oleh banyak orang ya. Nah, jadi The First Take ini adalah kanal YouTube asal Jepang yang mengusung konsep penampilan live on take atau satu kali rekam gitu. Jadi konsep itu membuat para penampil tuh nggak bisa mengulang lagu apabila kalau ada kesalahan atau gimana gitu. Jadi one take banget ya. Dan kita tahu ya, sebenarnya The First Take ini mulai dikenal luas itu di 2019 sampai 2020-an ya, naik banget. Bahkan sejumlah musisi dunia juga pernah tampil, kayak Baby Monster, aespa, Stray Kids, bahkan juga Avril Lavigne juga pernah tampil di channel ini. Wah, suatu kehormatan ya buat Nona akhirnya bisa tampil di sana. Keren banget ya, turut bangga deh.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Tentunya tahun Pro 2 sekarang ini udah jam-jam menuju maghrib ya. Nah untuk Prokerto juga insya Allah masuk maghrib tuh di jam 6:30 ya atau 17:37. Jadi persiapan nih buat teman-teman yang mungkin masih ada di perjalanan untuk segera melipir kali ya ke rest area atau masjid terdekat ya, karena sandek kala ya tahun Pro 2. Nanti akan aku update lagi untuk waktu maghribnya. Jadi buat kamu terus merapat di sini sambil kita menikmati lagu-lagu religi ya, tetap di Pro 2 FM Purwokerto.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenarnya."

Tanpa dua sekarang masuki jam 5 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat dan saatnya azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Selamat pagi Bunda, selamat maghrib untuk teman berdua dimanapun kau berada, termasuk di Purwokerto, karena untuk Purwokerto sudah masuk maghrib ya. Mungkin daerah lain masih menunggu waktu, dan karena maghrib ini waktunya terbatas, jadi jangan ditunda apalagi di skip ya. No, gak boleh ya teman berdua. Dan yang pasti aku Elsa masih bakal temani kamu di sini, masih di rangkaian sore ceria sampai jam 7. Jadi terus enjoy merapat di Purwokerto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan melahirkan kedamaian. Kedamaian adalah assalam. Assalam adalah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taat dalam hidupnya, kedamaian selalu melingkupinya. Kebahagiaan akan mudah diraihnya. Sampai-sampai Rasul menyebutkan, Inna sidqa yahdi ilal khair, wa innal khair yahdi ilal jannah. Sesungguhnya, kebenaran itu akan menghantarkan pada kebaikan. Dan sesungguhnya, kebaikan itu akan menghantarkan ke dalam surga. Surga yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Surga yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki hati yang damai. Hati yang damai, hati yang senantiasa berlabuh kepada Tuhannya yang maha damai. Maka doa orang-orang yang taat kepada Zat yang maha damai adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilal jannata daras salam. Ya Allah, dari Engkau lah kedamaian. Kepada Engkau jualah kembalinya kedamaian. Maka ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian. Dan jika kelak kami mati, masukkanlah kami ke dalam sorga, negeri yang penuh dengan kedamaian. Kedamaian hanya bisa dirasakan dengan ketaatan. Ketaatan hanya akan bisa dijalankan dengan kekuatan iman. Iman yang mampu melahirkan ketaatan adalah iman yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberikan jalan yang terang. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio FM, Purwakarta.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Masih banget di sore ceria bareng sama Gal Satan Broadway, dan aku ada updatean seru dari Fast and Furious yang kabarnya bakal digarap dalam bentuk serial televisi nih. Wow. Jadi nantinya bakal tayang di layanan streaming miliknya Universal, ada Peacock ya. Yang pastinya kabarnya disampaikan langsung sama bintang sekaligus produser filmnya, ada Vin Diesel, yang tentunya dia bilang di beberapa waktu kemarin ya, di awal bulan ini, kemarin malah tanggal 11 ding. Jadi dalam dekade terakhir pun mereka sebenarnya memang pengen masuk ke ruang TV gitu ya, tapi akhirnya baru kesampaian, dan kayaknya bakal seru ya kalau misalnya emang dibikin series di versi televisi gitu. Menarik nih, apalagi buat kamu yang ikutin Fast and Furious gitu kan, pasti suka banget ya, karena sampai sekarang ada 11 film dari waralaba Fast and Furious yang tentunya dengan Fast Forever nanti masih akan ada dijadwalkan rilis di 2028 ya. Ya maksudnya pertama kali tuh dirilis oleh Universal Pictures itu di 2001 ya, tahun berdua, dan film ini akan dirayakan dengan pemutaran tengah malam di Cannes Film Festival di 13 Mei untuk merayakan ulang tahun ke 25. Wah, film ini ya udah 25 tahun ya, karena pertama rilis kan 2001 ya. Berarti besok banget nih bakal ada penayangan khusus untuk merayakan film The Fast and Furious yang pertama ya. Wih, gokil.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: come home.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Ya udah iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

Alright, Om Pradua, sekarang aku udah live di TikToknya Pradua. Ih, langsung ramai. Boleh kasih tahu dong, kalian tuh pernah ikutan lomba gak sih zaman sekolah? Kayak LCC mungkin, atau olahraga, seni, atau lomba pas Agustusan ya. Kan biasanya kalau di pas zaman sekolah dulu tuh Agustus juga kita ikutan lomba-lomba, ya gak sih? Nah, ini ternyata udah banyak banget teman Pradua yang gabung. Aku bakal sapa menyapa dulu ya. Halo, ini ada Mbak Ulfi. Nah, ini nih, kayaknya nih langganan ikut lomba ya, karena Mbak Ulfi bilang ikut LCC, Olimpiade Sains, Matematika ya, terus Pramuka, nyanyi. Wah, ini diborong semua ya sama Mbak Ulfi ya, ngasih jarang ikut pembelajaran ya. Oh iya, ini pasti ditandai udah sering dispen ya, tapi keren sih ini Mbak Ulfi, semua diborong ya. Ada juga Mbak Hilda. Halo Mbak Hilda, pernah nih juara 3 lomba seni teater antar kelas. Wih, keren. Ini jiwa seninya luar biasa banget Mbak Hilda ya. Terima kasih Mbak Hilda udah sharing di sini. Terus juga tadi ada kerupuk balap ya. Ini juga juara sundul bola pakai terong. Wah, ini kayaknya lomba jenis-jenis lomba Agustusan gak sih? Oke, okay, thank you. Terus juga ada juga halo, waalaikumsalam Aan, terima kasih. Katanya ada juga Alvino katanya nih, mentok-mentok 17-an.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Kepo ada updatean baru dari salah satu musisi ya. Kali ini ada Madison Beer yang baru aja ngerilis karya barunya. Judulnya Lover Girl. Yang ini collab bareng sama sang kekasih. Waduh, ada Justin Herbert ya yang gabung di MV-nya langsung. Jadi kita tahu ya Madison Beer ini kan salah satu musisi yang sempat rame lagunya ya kan, Bittersweet. Nah, kayaknya nanti aku bakal puterin ya Madison Beer ya. Yang pasti buat kamu juga MV-nya tuh udah rilis kemarin di tanggal 8 Mei ya tahun 2022. Jadi lagu ini tuh rilis barengan sama MV-nya sekalian gitu. Dan lagu ini jadi salah satu dari 4 lagu yang masuk di edisi deluxe untuk album Locate ya. Yang pastinya emang nama Madison Beer itu lagi naik banget. Dan salah satu lagu yang bakal aku puterin, salah satu lagu yang membuat namanya dia tuh naik banget. Nah, sebelumnya juga ada Reckless, tapi kemarin-kemarin sempat naik dengan lagu Bittersweet. Jadi aku bakal puterin buat kamu dulu ya Tom Pro 2. So enjoy the song.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Israel tuh udah hampir jam 7, so untuk sore cerinya harus udahan dulu. Tapi tenang, live TikToknya masih bakal berlanjut mungkin beberapa menit ke depan ya. Jadi tenang, tetap stay di live TikTok ya. Dan kita juga bakal beralih ke Pro 2 Jakarta. Abis ini bakal ada music live chat. Nanti tuh bakal ada Ashira Zamita ngobrol-ngobrol di jam 7 sampai jam 8. Jadi buat kamu bisa terus merapat di Pro 2 Purwokerto juga ya. Nanti malam di Jaga Malam bakal ada Feni. Jadi buat kamu terus enjoy juga karena pasti bakal seru ditemenin sama Feni sampai beres di jam 12 malam. Sekarang aku Elsa pamit undur diri. Ketemu lagi di hari Jumat pagi. Karena besok libur dulu ya guys. Elsa pamit. See you and

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Aku Hawati Salsabila dari Humas Saka Tangguh Bencana. Salut buat RRI atas siaran Piala Dunia 2026. Thanks sudah nemenin euforia bola sampai ke telinga kita semua. Keep it up dan terus

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, mm-mm, yang tamunya, malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ah. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal, bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Mm-hmm. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, mm-hmm, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutin live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLZ.

0: mendapatkan MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun
2: gak
1: lalu ya?
2: 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Waktu itu semuanya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Okay. Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut.
2: Ya, dan bener. FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul ya. Tingkat atas, level atas
2: top ini. Top tier.
0: Wow.
1: Jadi bener-bener harus ini ya. Kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Betul.
2: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervention dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen.
0: Solo
1: independent.
0: Bener.
2: Jujur.
1: Bagaimana banget. Sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah tak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas
0: iya.
1: Sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya bener.
0: Okay.
1: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri
1: gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Bener.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Keren, tapi gue mulai keren. A to Z keren loh.
0: A to Z. Ya,
2: karena Ashira Zamita.
1: Iya. Makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya, 27. Yeah.
2: Tanggal lahir aku 27.
1: Wih.
2: Gitu. Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi terus? Ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya. Karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu. Tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Oke.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen, independen kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
0: Belajar dulu aja ya. Tapi
2: kita mulai dari nol lah.
0: Bener, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada kok.
0: Belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Bener.
2: Lagi exciting-excitingnya. Karena bener-bener tadi ngobrol sama papa di mobil. Fah, kayaknya ini bener-bener kita one man show banget ya. Karena sampai ke jadi admin sosmed. Jadi apa kak? Istilahnya ini tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Oh, jobdesk gue banyak banget.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari independen kan dia udah mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul. Itu pertama dan kedua. Aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Okay. Gitu. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit
1: yang,
2: juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal PZ-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
2: Sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
1: Yes, betul.
2: Gak harus.
1: Tinggal ya, di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku, namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang, kita tuh kadang gak nyangka ya orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah, aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards, dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang enggak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam.
1: Tiba-tiba
2: banget.
1: Chemistry dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatuhnya, kayak kita rebounding lagi kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Aku sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga. Tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer-songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati. Karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersil aja? Kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur, dikasih diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti-nanti sebelumnya enggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, ayo aku mau workshop ah, kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih Kak.
1: Benar. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi enggak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya, iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu enggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan enggak? Nah, kadang-kadang gitu kan. Tapi ya enggak sih? Ya enggak sih ya gitu.
2: Iya. Ada banget sih. Ada, ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Oke.
2: Aku nggak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya suka
1: Last minute ya. Last minute.
2: Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah, itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
0: Okay.
2: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan jaga berlain nanti ya.
0: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
2: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
3: Kapan ini yang beneran nyemplung banget
2: industri
3: SD
2: gitu.
3: SD kayaknya deh.
2: Wow. SD.
3: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
2: Serius? Yang mana
3: polisi
2: sih?
3: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
2: Wow. Yang nonton 600M.
3: Gak tahu berapa puluh apa berapa ratus, gak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu.
2: Okay.
3: Berapa puluh kayaknya deh.
1: Wow. Kalau berapa ratus, coba kita, apa tadi?
3: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
2: Oh
3: kan?
2: iya.
1: 90M.
3: Oh 90M, habis 100 berarti.
2: Mungkin.
1: 12 tahun lalu ya.
2: Terus dapat royaltinya gak?
3: Itu kita bahas off the record ya.
2: AdSense lumayan ini.
1: Cair.
3: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
2: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada di masa kayak gitu gak?
3: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
2: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
3: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
2: Oh iya.
3: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
2: Okay.
3: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, oh yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
2: Sempet kayak gitu ya?
3: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
2: Oh My Nerd Girl.
3: Waktu itu kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
2: Yang itu banyak ya, terus?
3: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
2: Gak semua orang bisa gitu ya.
3: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya. Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
2: Oke, paham.
3: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda. Dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
2: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
3: Worst yang kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu Ku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?

0: tahu juga sih konsepnya gimana ya.
1: Kemana aja
2: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blank crisis personal branding gitu ya, kan sih.
0: Jujur.
2: Ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
0: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
2: Wah, ternyata itu ya.
0: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
1: Iya sih benar.
0: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
1: Betul. Gitu.
2: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya Indie
0: Barrens.
2: Itu buktinya ada enggak?
0: Ceriwis dong.
2: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Benar. Jujur.
1: Benar.
2: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
0: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
2: Serius, oh, nangis ya? Sampai segitunya ya?
0: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu.
2: Ini bener-bener yang
0: kayak 10 menit.
2: Gua bisa dari awal
1: bener-bener.
2: Sampai iya. Akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
0: Bener-bener, dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu. Waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator. Karena aku tuh pengen ngeklaim, mereka gak percaya itu Asyira Zamita gitu.
2: Oh iya.
0: Iya kan?
2: Bener-bener.
0: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan udah mendekati.
1: Ada keraguan gitu ya?
0: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
1: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
0: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
1: Support, ya.
0: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan To The Bone ya.
2: Pamungkas yang lain.
1: Bambang,
2: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
0: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
2: yang
0: Waiting. Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang, kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
2: Padahal bro, yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
1: Udah langsung tuh, anjur semua orang kayak gitu 100 tuh.
0: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
2: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
0: Pasti kantong ngerti lah. Relate lah.
2: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
1: Betul. Kita coba kasih pendapat tadi ya.
0: Terus kalau kurang di take down nih.
2: Jangan dong. Langsung keluarin Anomaly.
0: Langsung di replace.
1: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyira Zamita. This is Waiting.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 19.45 bro.
1: Iya bener, wow, wow, wow, wow, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FGD nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya bener.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin, amin, amin, amin.
0: Karena ya yang kita tahu, kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah gak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bersages ke yang mungkin apa ya, bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh gak, belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di
0: luar
2: Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah dari gubernur tuh kan.
0: Dari gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Iya, lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun sih ya. Capek kerja.
0: Nanti
2: kerja.
0: Jangan lupa share linknya ya.
1: Bener.
0: Atau dibikin clipper.
1: Itu dia di clipper.
2: Ngelipping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Bener-bener. Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ranking 1 pinter enggak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Benar. Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya enggak?
1: Belum ada.
2: Program sebaru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
1: boleh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Minus 5.
2: Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga.
0: Banyak kegocek sih.
2: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih belum tahu.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God. 100. Makasih Mas Thomas. lolos ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lu tahu gak sih?
2: Tahu itu yang lagi bener-bener. Tolong, ini kayaknya terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di, ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Lanjut, planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Bener.
0: Harusnya ada back soundnya tuh.
2: Iya tadi ada tepuk
0: tangan. Ada kan?
1: Ya iya tuh. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai?
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Enciklopedia ya?
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan...
2: Citah, bukan?
1: Betul.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
0: Salah dua bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Gitu. Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Produ FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia biar itu makin sih. Cepet rilisnya ya.
2: Biar cepet ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya. Lagu cinta.
1: Lagu
0: gitu.
1: Cinta.
0: Yes. Kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya gak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Okay. Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu ini
0: bisa juga ya.
1: Bisa juga.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti yeah. Sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Gak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
0: Iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
1: Gak bisa.
2: Tapi MV udah ada kak.
1: MV udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis. Okay.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyira Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih. Kok gak berasa ya?
0: Gak berasa ya.
1: Cepat sekali.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyira Zamita.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyira bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Produ yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal dilanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insya Allah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang
0: sama
1: tadi.
0: Oke.
2: Thank you ya kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Produ. Muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Oke, this is Asyira Zamita dengan...

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 malam hari ini bersama aku Feni Ayu. PLN EPI mengembangkan modernisasi pembibitan mangrove berbasis digital di Desa Bunton, Adipala. Program ini tak hanya mendukung konservasi pesisir dan mencegah abrasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi masyarakat hingga pengembangan wisata mangrove di masa depan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Reni Tania.
1: Indonesia atau PLN EPI mendorong modernisasi pembibitan mangrove di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Electrifying Agriculture. Program ini memanfaatkan listrik dan teknologi digital berbasis Internet of Things atau LOT untuk mendukung penyiraman bibit mangrove secara otomatis yang dapat dipantau melalui telepon genggam. Sekretaris perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembibitan mangrove berbasis masyarakat. Menurutnya, sistem digital mampu mengurangi pekerjaan manual masyarakat karena proses penyiraman telah diatur otomatis mengikuti pola pasang surut air. Selain mendukung pembibitan mangrove yang lebih modern, program ini juga menjadi bagian dari rehabilitasi kawasan pesisir Bunton yang selama ini rawan abrasi.
2: Dipala harapannya sebetulnya program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, terutama dalam hal melestarikan lingkungan, dan tentunya juga bisa bermanfaat dalam memberdayakan masyarakat kelompok tani untuk mangrove di Desa Bunton, sehingga kelestarian di sekitar Bunton ini menjadi semakin baik dan berpotensi menjadi wana wisata.
1: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan Wana Lestari Jaban Soekarto menyampaikan, dengan digitalisasi membuat pengelolaan pembibitan mangrove menjadi lebih mudah, teratur, dan menghasilkan bibit yang lebih berkualitas. Selain pembibitan, masyarakat juga mulai mengembangkan produk olahan mangrove seperti keripik sirup, dodol, hingga sabun untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan pesisir.
3: Dengan adanya rumah bibit mangrove, mudah-mudahan dengan adanya bibit rumah mangrove ini, misalnya bagi masyarakat umumnya dan bagi kelompok tani hutan khususnya, sangat bermanfaat. Ya, karena dengan adanya itu ada kesinambungan, ada manfaat yang diperoleh dari khususnya dari mangrove. Yang kami minta, kami harap mudah-mudahan ini berkesinambungan atau berkelanjutan, dan mohon kami selalu dibimbing.
1: Sementara itu, Sekretaris Camat Adipala Subianto menyambut baik program modernisasi pembibitan mangrove yang dijalankan PLN EPI bersama PLN di Desa Bunton. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memperkuat upaya konservasi pesisir, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Terutama karena wilayah pesisir Desa Bunton selama ini memiliki tingkat abrasi yang cukup tinggi, sehingga keberadaan persemaian mangrove dinilai penting untuk mendukung rehabilitasi dan pelestarian kawasan pantai. Selain berfungsi menjaga ekosistem pesisir, pengembangan mangrove juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sehingga mendukung potensi wisata mangrove di Kecamatan Adipala. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 edisi malam hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Malam-malam
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Feni. Kali ini di jaga malam ya, hari Selasa ini. Malam-malam gini kayaknya enaknya ngapain ya? Ngehalu kali ya, kayak bermimpi terus merencanakan sesuatu yang sesuatunya itu belum ada, teman Pro 2. Kali ini aku pengen banget ngajakin kamu untuk berhalu-halu ataupun memikirkan masa depan yang mungkin bisa jadi kejadian, bisa jadi enggak ya. Misalnya teman Pro 2, kamu bangun tidur nih ya, tiba-tiba kamu langsung dihadapkan banyak banget uang di depan muka kamu gitu kan, kayak misal 1M tiba-tiba banget gitu kamu bangun dalam keadaan kaya raya. Apa sih hal apa yang pertama kali bakal kamu lakuin kalau misalnya kamu ini tiba-tiba punya banyak uang? Mungkin ada yang berpikiran pengen naik haji gitu ya, ada juga mungkin yang pengen langsung keliling dunia ataupun shopping, belanja ataupun nyenengin orang-orang terdekat kayak orang tua gitu kan ya. Boleh banget langsung sharing-sharing, aku pengen banget nih tahu komentar kalian ataupun rencana-rencana kalian itu. Boleh banget langsung sharing ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222 atau bisa lewat Instagram Pro 2 nih di @rri_pro2pwt. Aku tunggu sampai jam 11 dan nanti juga aku bakalan live TikTok. Buat kamu yang mau komen di live TikTok boleh banget. Nah, sebelum aku bacain ya komentar-komentar dari teman Pro 2 yang masuk, aku bakal kasih satu lagu nih dari Dere, Berlagu.
2: Itu kesan pertama yang ku tahu

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: malam.
1: Teman berdua, pasti di antara kamu ada yang kalau misalnya tiba-tiba punya uang banyak gitu ya, kayak 1 miliar gitu, secara tiba-tiba bangun tidur jadi orang kaya.

Si berandai-andai nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang namanya semua itu berawal dari mimpi teman berdua. Jadi nih aku bakalan kasih kamu tips hadapi cuaca panas ya. Bahkan dari Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia ini mengimbau jemaah untuk agar tidak mengabaikan sinyal tubuh ketika mulai terasa lemas, pusing atau kelelahan saat menjalani ibadah haji. Jadi apa aja sih tips yang pertama? Ini ada minum air secara rutin. Ini wajib banget ya karena jemaah haji ini perlu rutin minum air putih selama menjalankan aktivitas ibadah, terutama saat di luar ruangan. Asupan cairan yang cukup sangat diperlukan untuk mencegah adanya dehidrasi. Jadi apabila kalau misalnya kamu sampai dehidrasi, tubuh ini bisa lemas, pusing, bahkan meningkatkan resiko head stroke akibat suhu yang terlalu panas nih di tanah suci. Kan kita tahu sendiri ya gimana sih panasnya di tanah suci itu, gersang dan panas banget teman berdua. Jadi jemaah juga dapat membawa minum dalam jumlah cukup dan minum secara berkala nih meski belum terasa haus supaya badan tetap fit dan terhidrasi. Dan tips yang kedua adalah gunakan payung atau pelindung berwarna terang. Jemaah ini dianjurkan untuk menggunakan payung, masker serta pelindung yang berwarna terang ketika aktivitas di luar ruangan. Kenapa sih harus warna terang? Karena warna terang ini bisa mengurangi paparan panas secara langsung ke tubuh ketimbang warna gelap. Kayak misalnya ya teman berdua, kita pakai baju hitam atau jaket hitam kena panas gitu kan pasti menyerap ya ke dalam jaket ataupun baju hitam atau warna gelap itu. Jadi sebaiknya dihindari pemakaian pakaian ataupun luaran outer pelindung payung yang warnanya gelap. Harus yang warna terang. Dan tips yang terakhir adalah istirahat di tempat teduh secara berkala. Jadi jemaah haji ini disarankan untuk beristirahat secara berkala di tempat-tempat teduh. Istirahat bisa membantu menurunkan suhu tubuh dan juga memulihkan energi agar tidak mudah kelelahan. Itu dia tadi beberapa tips buat kamu yang mau naik haji ya. Mungkin udah kesampaian tahun ini atau udah dapat antrian di tahun-tahun berikutnya. Ataupun mungkin masih kayak aku nih berandai-andai. Gak apa-apa, kita pelajarin dulu ya tips-tips tadi.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: malam-malam.
1: Masih berandai-andai, berhalu-halu ria, terus berangan-angan. Kalau tiba-tiba jadi orang kaya, wong sugih, wong konglomerat ya, teman bro dua. Kira-kira pengen melakukan hal apa sih yang pengen banget kamu lakuin kalau misalnya kamu jadi orang kaya, yang biasanya tuh kamu cuma dipendem karena mungkin budgetnya kurang gitu ya. Tapi tiba-tiba kamu ada budget nih 1M misalnya ya, kamu pengen ngapain sih? Kalau aku nih ya, sebelum bacain komentar yang udah pada join, aku bakalan kasih dari angan-anganku dulu kali ya. Kalau aku sih pengen, yang pertama pastilah naik haji ya, siapa sih nggak pengen kan. Yang kedua pengen apa ya, ini agak sedikit unik nih ya, mungkin diantara kamu ada yang nggak setuju sama aku. Aku pengen banget pijat yang lama banget, karena aku orangnya suka pijat, aku orangnya suka spa, teman bro dua. Jadi kalau misalnya aku punya uang banyak banget nih, aku pengen banget ngedatengin tukang ngepijetnya tuh atau spa-nya itu ke rumah aku ya kan. Terus aku dipijet dari kepala, dari ubun-ubun sampai jempol kaki selama 12 jam. Pokoknya sama tukang pijetnya nih pengen dipijet juga gitu. Karena aku suka banget kayak lelah seharian gitu kan, enaknya dipijit gitu kan, diusap-usap rambutnya. Nah, itu enak banget tuh. Nikmat mana yang kamu dustakan? Nah, kalau kamu nih pengen banget ngapain sih? Mungkin pasti lah ya kamu punya pemikiran yang berbeda. Kamu pasti punya angan-angan dan halusinasi yang berbeda gitu. Misalnya pengen ngebahagiain orang tua kamu dengan cara beliin apa, ataupun kamu pengen banget nih beli barang yang belum kamu kesampaian sampai sekarang. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081-327-31222 atau lewat Instagram Pro2 di @rri_pro2pw, dan juga TikTok. Nanti sebentar lagi ya aku bakalan live TikTok sekitar jam 9-an, mungkin ya kamu bisa join langsung. Mungkin kamu mager kali ya lewat WA ataupun buka IG gitu kayak ribet, langsung aja join, oke? Okay? Aku bakalan tunggu sampai jam 11 malam, nanti aku bakal bacain satu-satu. Nah, sekarang ada lagu dulu nih dari Rifan and Abdul dari Gadis di Ujung Sana.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: malam-malam.
1: Ternyata udah ada beberapa teman pro 2 nih yang gabung join berhalusinasi malam ini bareng aku ya. Aku bakal bacain dulu dari Instagram nih, ada dari @zania_ yang katanya kalau misalnya punya banyak uang secara tiba-tiba gitu ya. Ataupun misalnya gak tiba-tiba lah, pokoknya suatu saat dia punya uang banyak, katanya pengen nambah modal usaha dan juga umroh sekeluarga. Keren Zania. Berarti ini memang apa ya, biasanya rata-rata kalau misalnya punya uang banyak gitu kan pengennya yang pertama pasti umroh atau haji gitu kan. Terus yang kedua nambahin modal, jadi duitnya itu gak langsung habis, langsung diputer gitu, gimana caranya biar tetap banyak. Terus selain dari Zania, ada juga dari Tiara nih yang katanya, aku pengen beliin rumah buat orang tua dulu, sisanya baru deh foya-foya dikit buat self reward. Keren juga Tiara, gak kalah kerennya karena yang pertama dia memikirkan atau mengutamakan orang tuanya dulu gitu ya, beli rumah. Sisanya nih buat diri sendiri, menyenangkan diri sendiri yang udah bekerja keras. Keren, berfoya-foya dikit ya, banyak juga gak apa-apa Tiara. Yang penting buat kamu happy gitu kan, yang berjuang udah kerja keras gitu kan, pengen liburan atau keliling makan enak gitu, gak apa-apa, sekali-kali self reward. Buat kamu mungkin teman berdua yang belum join ataupun punya pemikiran atau berandai-andai lain, boleh banget langsung ke WhatsApp Pro 2 ya di 081-327-312222 atau ke Instagram Pro 2 di @arirpro2pwt.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Aku, Map dan Babs, karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Buku aku, Maps dan Babs adalah sebuah karya kolaborasi yang unik antara ibu dan anak, yakni Reda Gaudiamo dan Socha Sabita. Novel ini bukanlah cerita fiksi dengan plot yang berat atau penuh intrik, melainkan sebuah memoir yang disusun dengan kumpulan cerita pendek tentang dinamika kehidupan sehari-hari antara seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Buku ini berpusat pada tokoh aku atau Socha, yang menceritakan hubungannya dengan ibunya yang dipanggil Maps dan ayahnya yang dipanggil Babs. Ceritanya berkisar pada hal-hal sederhana, mulai dari perdebatan tentang potongan rambut, kegemaran makan bersama, perjalanan liburan yang tidak selalu mulus, hingga cara-cara unik mereka dalam menunjukkan kasih sayang. Tidak ada drama besar dalam buku ini. Konflik yang muncul adalah konflik rumahan yang sangat manusiawi, seperti perbedaan pendapat atau rasa kesal sesaat. Namun, di balik itu semua, pembaca diperlihatkan bagaimana komunikasi menjadi kunci utama. Maps digambarkan sebagai sosok ibu yang suportif, namun tetap memiliki ketegasan. Sementara Babs adalah sosok ayah yang sangat tenang dan menjadi penyeimbang dalam keluarga tersebut. Ilustrasi yang ada dalam buku ini memberikan nilai tambah yang besar. Visual yang sederhana namun bercerita membantu pembaca membayangkan suasana hangat yang ingin disampaikan. Buku ini berhasil membuktikan bahwa sebuah karya literatur tidak selalu tentang petualangan yang megah. Keseharian yang dipenuhi dengan rasa syukur juga bisa menjadi cerita yang sangat kuat. Satu hal yang bisa dipetik dalam novel ini adalah bagaimana keluarga ini menghargai individualitas masing-masing. Socha diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri, sementara Maps dan Babs tetap menjalankan peran mereka sebagai panduan moral. Ini adalah potret keluarga modern yang inklusif dan penuh empati. Aku, Maps dan Babs adalah bacaan yang sangat menyegarkan bagi siapa saja. Bagi remaja, buku ini akan sangat relevan dengan apa yang mereka alami saat ini. Bagi orang tua, buku ini bisa menjadi cermin untuk merefleksikan kembali cara berkomunikasi dengan anak. Ini adalah buku tentang cinta yang tidak muluk-muluk, cinta yang ditemukan dalam sepiring makanan atau dalam percakapan sebelum tidur. Demikian, esensi buku Aku, Maps dan Babs karya Reda Gaudiamo dan Socha Sabita dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Malam-malam.
1: Teman berdua, aku udah mulai live TikTok nih ya. Udah banyak banget yang join. Mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya. Ada Nandita, ada Mas-Mas Jawa, ada juga Desirku, ada Ulfiatun, Mbak Ulfi. Terus ada juga siapa nih? Caca, ada juga Joko, Wildan. Rame nih ya. Ada 10 orang yang standby. Ada juga Cappuccino. Hai Cappuccino. Jadi mereka lagi ngobrol ngalor ngidul sama sharing-sharing ya. Komen kalau misalnya punya uang 1M enaknya ngapain sih. Tadi ada yang bilang pengen umroh gitu kan, Mbak Dian Ngapak nih. Ada juga yang bilang pengen investasi, habis itu sisa duitnya bisa buat pribadi gitu ya, self reward. Pokoknya macam-macam deh buat kamu teman berdua yang belum gabung ya. Mungkin mager gitu kan, lewat WA ataupun ke Instagram. Boleh nih langsung join ke TikToknya berdua. Kita aku juga bakalan ngobrol-ngobrol, bukan cuma tentang tema hari ini, tapi ngobrol ngalor ngidul aja. Buat kamu yang kepo ya, ngobrolin apa sih di TikToknya berdua? Langsung aja join ke TikTok berdua di @rdpro2pwt. Aku tunggu sampai jam 11 nanti ya, komennya bakalan aku bacain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Galau Malam-Malam.
1: Masih di live TikToknya Pro 2 ya, yang semakin ramai nih bahas kalau misal suatu saat kamu dapat rejeki nomplok ya, ataupun dari hasil usaha kamu nih 1M tiba-tiba ataupun enggak tiba-tiba lah ya, kamu pengen ngapain sih? Ada dari Caca nih yang katanya pengen shopping kalau punya uang 1M karena ngumpulin duitnya kesel, jadi kudu happy-happy. Bener, tapi Caca tetap ya harus ada yang namanya tabungan untuk disimpan gitu, jangan semuanya kamu dihambur-hamburin. Gak apa-apa kalau self reward dikit-dikit mah, tapi tetap harus ada yang ditabung ya Caca dan teman Pro 2. Ada juga nih dari siapa ya, Do underscore D yang katanya 21M gak teratak dalam main orang kudanan Baline. Ya Allah, niat banget sepanjang jalan dari rumahnya sampai tempat kerja nih katanya mau diteratak, mau ditaruh, dibikin tenda biar berangkatnya gak kehujanan, gak kepanasan tuh. Jadi gak usah repot-repot pakai ini ya, biaya dari anggaran pemerintah nih, dari dia aja nih, dari Do underscore D ini. Ada juga dari siapa nih yang Nandita katanya kalau punya duit 1M pengen nabung beli emas lah buat persiapan nikah, kan nanti pas nikah butuh uang dijual lagi emasnya, keren. Ini juga salah satu pemikiran yang cukup ini ya, jangka panjang banget nih, karena menabung emas ini kan pasti nilai jualnya siapa tahu suatu saat lebih tinggi gitu kan, apalagi buat persiapan nikah nih, keren banget. Bisa juga emasnya ini buat maharnya gitu kan, jadi nggak perlu dijual, disimpan aja terus nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya teman berdua punya, kamu punya pemikiran lain ya, ataupun berandai-andai hal lain, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 081 32

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Parodia. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: malam.
1: Teman Uro 2 masih membahas tentang kalau misalnya kamu jadi orang kaya, pengen ngapain sih? Mungkin ada yang biasanya nih memendam hasrat ya untuk pengen nonton konser artis idolanya gitu, tapi tiba-tiba punya banyak uang langsung cus gitu kan nonton konser. Nih ada info dari musisi The Weeknd yang mengumumkan bakalan konser ya, ekspansi tour stadionnya yang memecahkan rekor dunia nih, After Hours Till Dawn Stadium Tour ke wilayah Asia pada 2026 katanya. Pengumuman yang dirilis oleh promotor Live Nation dan Temp Presents pada 11 Mei 2026 ini, Jakarta nih terpilih jadi salah satu destinasi utama. Dan si The Weeknd ini dijadwalkan tampil selama 2 malam berturut-turut ya, pada 26 dan juga 27 September 2026 di Jakarta International Stadium atau JIS. Dan konser ini tentunya sangat dinantikan karena menandai babak terakhir dari tour global tersebut, sekaligus menjadi kesempatan langka bagi penggemar di Indonesia untuk menyaksikan langsung penampilan dari artis yang dinobatkan sebagai artis terpopuler di dunia oleh Guinness World Records ini sendiri. Dan juga The Weeknd ini jadi artis pertama yang memiliki 31 lagu dengan masing-masing 1 miliar stream di Spotify. Wow, pasti ada salah satu lagu dari The Weeknd ya yang kamu cukup familiar gitu di kuping atau sering seliweran di TikTok kan. Jadi buat kamu nih penggemar dari lagu-lagu The Weeknd, mungkin bisa langsung mengencangkan sabuk pengaman dan juga mengencangkan dompet tentunya ya, karena bakalan konser nih di tanggal 26 dan juga 27 September 2026 di Jakarta. Jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2.

0: Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Radio FM.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: malam-malam.
1: Beralih dari tadi kita bacain dan sapa-sapa yang ada di TikTok ya. Sekarang bacain yang udah join ke WhatsApp nih, ada beberapa. Ada dari Banjarnegara, Nuria. Halo, selamat malam Nuria. Katanya pengen shopping, pergi liburan bareng keluarga, benerin rumah. Halu banget, gak apa-apa. Malam-malam kan memang ini, apa namanya, enaknya untuk berandai-andai. Jadi ini bukan sekedar halu ya teman berdua, siapa tahu bisa jadi sebuah manifestasi diri. Keren gak tuh? Jadi bukan cuman berhalu-halu aja, tapi ya sekalian manifestasi lah, siapa tahu ya. Omongan kan adalah doa gitu, mimpi kan gratis, kayak kan bisa diborong gitu kan. Mimpi kan siapa tahu suatu saat bisa kejadian. Ada juga nih dari siapa ya, dari Farel nih yang agak berbeda ya, katanya kalau misalnya punya uang banyak gitu, pengen banget langsung buka kafe estetik sendiri sih, biar ada pemasukan pasif terus setiap bulannya. Ini juga keren, pemikirannya jangka panjang ya, karena sekarang kan bisnis kafe, coffee shop itu kan cukup menjanjikan. Jadi bisa banget nih, jadi duitnya ini nggak stuck di situ terus dan habis gitu kan, jadi harus diputer-puter. Dan terakhir nih, ada dari Nabila, katanya kalau aku sih pengen check out semua wishlist di keranjang oren ya, yang udah numpuk bertahun-tahun katanya. Siapa di sini yang keranjang orennya itu atau keranjang kuningnya itu ada 99 plus, sampai kalau misalnya lagi scroll-scroll tuh tiap malam pengen belanja-belanja gitu kan. Terus nambahin lagi ke keranjang, udah enggak bisa karena udah penuh gitu kan. Nah, siapa tahu ini sebuah manifestasi ya, besok kalau udah punya uang langsung tuh di check out semua. Enggak lihat ongkir, langsung aja dibayar gitu kan. Siapa tahu ya teman produa. Buat kamu yang belum join, langsung aja join, bakalan aku tungguin sampai jam 11 aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik FM, teman terbaik kamu.

0: malam malam.
1: Semakin malam semakin ramai ini di live TikToknya Pro 2 ya, mungkin sambil mengantar tidur gitu kan, jadi sambil cerita-cerita ngalor ngidul, sambil berhalu juga kalau misalnya tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, pokoknya kalau misalnya kamu punya uang banyak ya segunung itu, kamu pengen ngapain? Katanya nih ada dari Ailuna Ayu yang katanya kalau punya 1M ngapain? Ya keluarin dulu lah dari pikiranku, jangankan 1M, 5M aja ada. Jangankan 5M, 100M pun ada kalau di dalam pikiran. Jadi di dalam pikiran ini 100M ini udah dibagi-bagi nih, aku mau gini, mau gini, mau gini. Tapi itu kan cuma ada di pikiran aja ya. Jadi ya udahlah, namanya bermimpi kan gratis, gak apa-apa lah. Ini ada juga nih dari R underscore Panggabean yang katanya 1M booking hotel Luminor sampai 4 kali gak sih? Kalau 1M ya, daripada cuma 4 kali di hotel, mendingan ngekos kalian gak sih? Jadi sampai breakfast kamu, sampai baju-baju kamu tuh udah tersiapkan nih di hotel. Jadi kamu tinggal ongkang-ongkang kaki aja kalau misalnya punya duit 1M mah. Terus ada juga nih dari Tommy yang katanya kalau punya 1M aku kasihin ke kafe ini aja lah, kalau udah habis ya tinggal menghalu lagi. Makasih ya Tommy ya. Aku bakalan pakai pergunakan uang halusinasi itu dengan sebaik-baiknya. Ada juga nih dari Fazi Van Persi yang katanya pengen beli kapal. Oke. Ada juga yang dari Alvino katanya 1M aku pecah-pecah jadi bisnis minimarket, laundry, SPBU. Itu tiga bisnis yang lumayan cuan ya, lumayan menjanjikan banget. Jadi kalau misalnya punya tiga bisnis itu sekaligus, tinggal ongkal-ongkal kaki, tinggal tenang, duduk santai di rumah kan, menikmati suasana sore.

kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja

0: malam-malam.
1: Selain pengen naik haji, ya ibadah haji, ibadah umroh, terus ada juga yang pengen investasi, buka usaha, terus beli emas, beli saham, kripto gitu ya. Terus ada juga yang tadi bikin usaha minimarket dan lain-lain. Ada gak sih kamu teman Bro 2 yang pengen banget mengeluarkan uang kamu kalau tiba-tiba kamu nih jadi orang kaya gitu. Mungkin ada yang pengen nih mencoba self reward dengan menginap di hotel-hotel yang mewah gitu kan, kayak dilayani, terus tidur di kasur empuk, terus dapat breakfast, abis itu bisa renang sepuasnya. Nah, ini aku punya info nih, ada rekomendasi 10 hotel bersejarah terbaik di dunia. Nomor 1 ini bekas istana kerajaan nih. Aku bakal bacain ya. Ternyata ada posisi pertama nih adalah Taj Lake Palace di Udaipur, India, yang dibangun pada abad ke-18 oleh Maharana Jagat Singh II. Istana ini awalnya didirikan sebagai tempat peristirahatan kerajaan setelah ia dilarang oleh ayahnya membawa kekasih ke istana utama. Dan yang membuat Taj Lake Palace istimewa di tahun 2026 adalah beberapa pelayan di hotel ini yang merupakan keturunan langsung dari asisten keluarga kerajaan asli. Dan selain itu, interior tempat ini juga dipenuhi ukiran kayu jati nih yang cukup rumit ya. Kain sutra yang melimpah dan

juga detail marmer yang memukau. Terus selain India nih, ada beberapa lokasi lain yang mencuri perhatian adalah JW Marriott El Convento di Peru yang dibangun di dalam bekas biara Agustinus dari abad ke-16. Ada juga daftar 10 hotel yang bersejarah, ya ini ada rekomendasi hotel yang paling bersejarah terbaik di dunia nih. Yang pertama tadi ada Taj Lake Palace India, terus ada juga JW Marriott El Convento di Peru. Terus ada juga Four Seasons Hotel Istanbul Turki, ada Espanla de Zagreb Hotel di Kroasia, ada Alfer Palace Hotel di Argentina, ada The Sara Palace di Malta, ada Berkomberg di Jerman, dan juga Tree Hill di Afrika Selatan, ada Intercontinental Bordeaux-le-Grand di Prancis, dan juga yang terakhir ada Casa Gangotena di Ekuador. Tuh buat kamu yang mungkin enggak usah berandai-andai deh, sekarang udah punya duit gitu ya, nih rekomendasi siapa tahu mau foya-foya di hotel terbaik di dunia.

Teman Pro 2 lanjut lagi bacain yang udah join nih, ada di WhatsApp ya dan juga Instagram. Yang pertama nih ada dari Radit yang niatnya nih patut diacungi jempol ya Teman Pro 2. Katanya kalau punya uang banyak pengen sedekah dulu. Sedekah dulu dikit biar berkah, terus sisanya buat modif motor sampai spek dewa parah. Sedekahnya jangan dikit dong, sedekahnya yang banyak, sisanya buat modif motor gitu. Jadi harus seimbang, harus akhirat dan juga duniawi ya. Terus ada lagi nih dari Lala yang lumayan ekstrim ya. Katanya kalau punya uang banyak sih mending resign dari kantor, terus fokus deh jadi travel vlogger keliling Indonesia. Pasti seru banget. Yes, betul. Karena jadi konten kreator akhir-akhir ini kan cukup menjanjikan ya, karir yang cukup menjanjikan dan juga pasti fun banget lah. Karena kamu belanja gitu kan, kamu makan, kamu jalan-jalan gratis dan dibayar. Jadi mungkin ini adalah pilihan yang tepat juga buat Lala dan Teman Pro 2 yang punya impian yang sama. Di terakhir nih ada dari Arif yang punya impian sejuta umat. Kalau misalnya suatu saat punya uang banyak, kalau aku mah mending beli tanah di desa terus bangun kos-kosan. Tinggal onggang-onggang kaki dapat duit tiap bulan. Nah itu. Jadi duitnya harus muter gitu kan. Jadi gak usah capek-capek kerja lagi lah. Dari pagi sampai malam. Nah tinggal duduk santai gitu ya. Ambil ngopi, ambil makan gorengan. Nanti tiba-tiba transferan deh tiap hari. Nah buat Teman Pro 2, mungkin ada komen-komen yang belum dibacain ataupun kamu punya komentar lain ya, ataupun berandai-andai lain, boleh banget langsung ke WhatsApp kita aja di 081-327-312222. Atau aku juga masih live di TikToknya Pro 2 di @rri Pro 2 PWT.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

berhalusinasi ya, berangan-angan dan berandai-andai, malah jadi gak kerasa kalau misalnya tiba-tiba udah hampir jam 11 aja. Itu artinya aku Fanny harus pamit dulu nih dari ruang dengar kamu teman Pro 2, karena di sini bakalan ada jazz music sampai jam 12 nanti penutupan siaran. So buat kamu, makasih banget yang udah join, udah seru-seruan ya di komentar di WhatsApp, di Instagram, dan juga seru-seruan nih di live TikToknya Pro 2. Seru banget hari ini masih live juga aku pokoknya sampai nanti mungkin ya jam 11-11 lebih lah. So buat kamu teman Pro 2, makasih banyak. Mohon maaf banget kalau misalnya aku ada salah-salah kata. See you besok, aku ada di sore hari. Kalau gitu aku Fanny pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: M Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Halo, jumpa lagi bersama saya, Edi S. Abdullah. Chen Chen adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Chen Chen dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Chen Chen bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lekat dan sehat. Saya, Edi S. Abdullah.

berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita benar-benar akan mencengangkan diri kita sendiri. Sewaktu memulai sebuah terobosan baru, bukanlah hal yang aneh jika lebih banyak yang mentertawakan Anda daripada mendukung. Tapi, semua itu tak perlu diambil pusing dengan menghabiskan energi Anda untuk menangani mereka. Sebagaimana orang bijak berkata, jika Anda yakin bisa melakukannya, Anda pasti bisa. Biarlah tanggapan negatif yang diberikan orang lain menjadi angin lalu yang menambah kesejukan perjalanan Anda dalam mencapai tujuan. Fokus saja dengan keinginan Anda. Percayalah, semuanya itu mungkin. Jangan pedulikan susahnya. Tak perlu dengar omongan orang. Kalau Anda yakin pasti bisa, insya Allah bisa. Tapi jangan ceroboh. Keberanian adalah hasil dari perhitungan yang matang. Tindakan yang didasarkan pada perhitungan yang matang adalah jalan 90% keberhasilan. Selebihnya, serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Dia yang mengurusnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Innallaha baligh amrih. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menjalankan segala urusannya. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Dan Allah telah memberikan ketetapan atas segala sesuatu. Sesuatu yang dijalankan dengan penuh semangat dan doa pasti akan sampai pada tujuannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita. Radio FM.

0: Lokasi sempat melakukan pencarian awal. Namun karena korban belum ditemukan, bantuan kemudian dimintakan kepada Basarnas dan tim SAR. Setelah dilakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia. Relawan pencarian Muhammad Imam mengatakan kondisi debit air di Curug Kanesia saat kejadian sebenarnya dalam kondisi normal. Namun derasnya aliran air di bawah air terjun tetap berbahaya bagi pengunjung.
1: Ini debit airnya sedang normal ya, tidak deras, tidak rendah juga. Ini normal maksudnya, tapi mungkin survivor tidak bisa berenang atau tidak bisa mengondisikan diri di air, maka terjadilah lata air.
0: Ia menjelaskan korban ditemukan di kedalaman sekitar 5 meter dan berada di area dekat batuan bawah air. Menurut Imam, lokasi tersebut tetap berisiko meski debit air tidak sedang tinggi. Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat beraktivitas di kawasan air terjun, terutama bagi pengunjung yang tidak memiliki kemampuan berenang. Damara Sakti melaporkan.
2: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Senang banget hari ini ya, di hari Rabu seru. Ada aku Siska yang bakal temani kamu sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku udah siapin banyak banget lagu-lagu buat kamu yang mudah-mudahan bisa bikin tambah semangat. Plus juga ada banyak informasi yang bakal aku share ke kamu di pagi hari ini. Well teman Pro 2, aku penasaran pengen nanyain ke kamu ya. Kalau misalkan kamu tuh punya pasangan gitu ya, kamu lebih suka pasangan yang cuek atau pasangan yang posesif? Pilih mana teman Pro 2 ya? Kasih tahu alasannya kenapa ya. Boleh di-share komentarnya ke 081327312222 atau bisa ke Instagram @rriPro2PWT.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Rumble FM, Rumble FM.

Oke teman berdua, informasi yang pertama pagi hari ini datang dari Billie Eilish ya, di mana dia ini merasa gemas ya dipanggil Teteh Eilish oleh fans Indonesia. Jadi Billie Eilish akhirnya mengetahui panggilan khusus dari penggemarnya di Indonesia, yakni Teteh Eilish. Hal itu diketahuinya saat mempromosikan film konser terbarunya, Billie Eilish Hit Me Hard and Soft the Tour Live in 3D. Nah, jadi dalam wawancara bersama jaringan bioskop Cinema 21, Billie Eilish pun menanyakan arti dari panggilan tersebut atau teteh yang diambil dari budaya Sunda yang berarti kakak perempuan, sedangkan Eilish dari nama sang penyanyi yaitu Eilish ya. Dan dia menilai bahwa panggilan itu sangat menggemaskan karena dia selama ini selalu menjadi anak bungsu atau adik perempuan dalam keluarga ya. Selain itu, dalam kesempatan tersebut penyanyi Birds of a Feather ini juga menitipkan pesan kepada penggemarnya di Indonesia gitu ya, bahwa dia sangat menyayangi semua fans ya yang ada di Indonesia. Dan Billie Eilish Hit Me Hard and Soft the Tour Live in 3D menampilkan momen-momen selama tur dunia Billie Eilish yang tiketnya terjual habis, dan film itu juga menawarkan pengalaman konser dalam format 3D yang digarap oleh sutradara James Cameron, teman berdua. Waduh, seru banget ya teman berdua ya, kalau misalkan kita tuh bisa nontonin ya filmnya ini ya teman berdua ya. Dan pastinya ini sudah bisa ditonton gitu ya di jaringan bioskop 21 tentu saja.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 2 FM, Purwakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu ya teman Pro 2, kalau misalkan disuruh milih, kamu tuh lebih suka pasangan yang posesif atau yang cuek? Kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi, good morning. Aku pengen sapa yang udah komen, ada dari Dika. Dika di kamar, di kantor. Dika ya, pagi Dika, katanya kalau Dika tuh komennya gini teman Pro 2, wah gila sih kalau disuruh milih, mending yang cuek dikit daripada dipantau 24 jam kayak CCTV, ngeri euy. CCTV gak tuh ya. Thank you ya Dika ya. Terus juga selamat pagi buat Fania. Kalau Fania katanya pilih posesif aja deh, biar berasa ada yang nyariin, tapi jangan yang parah juga sih, sedep-sedep gimana gitu pas lagi kangen. Oke. Cie. Thank you ya. Terus aku juga pengen sapa yang udah join di Instagram. Ada dari siapakah pagi ini? Ada dari Aung Yan Lin ya. Katanya dia pilih yang posesif biar tahu dia beneran sayang apa enggak, Kak. Oke. Terus juga ada lagi dari siapa nih? Ada dari Farel ya. Kalau Farel katanya dua-duanya bikin pusing asli, Kak. Mending cari yang pas-pas aja lah. Nggak usah yang ekstrim banget. Capek hati ntar, Kak. Oke. Yang lain masih ditunggu komentarnya ya, teman Pro 2. Kamu tuh lebih, kalau disuruh milih ya, lebih suka pasangan yang posesif atau yang cuek? Kasih tahu alasannya kenapa.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Salurkan zakat, infak, sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Langsung aja teman berdua, kita bakal lihat ya seperti apa sih prediksi cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ya. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan, suhunya berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian balik ke Cilacap, Cilacap hari ini diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk Purbalingga hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara, sama dengan kota sebelumnya, Banjarnegara hari ini juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan, suhunya berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk kota Kebumen hari ini juga diprediksi hujan dengan intensitas ringan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya, tentu saja di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Aziz.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Oke, semangat terus pokoknya ya Kak ya.